0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan PP tersebut.
6: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 8 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Renggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang renggiling ini memang seperti yang Bapak Fir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih masuk tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Presiden. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan Kampung Rescue di kawasan Desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan Kampung Rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih nasib wong miskin, dapat duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau
1: demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar RRI Sendawar, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar bersama saya Edi di pagi ini. Ya, usai warta berita sentral Pro 3, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda program acara Poin Pojok Informasi pukul 8.30 hingga pukul 9 bersama saya Edi pagi ini. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
3: RRI Sendawar dengan Pro

Selamat pagi pendengar. Saya ini menemani pendengar di Poin Pojok Informasi pagi ini pendengar. Edisi siaran hari Minggu 4 Oktober 2026 pendengar. Baik pendengar, kami akan sampaikan beberapa informasi aktual ke ruang dengar Anda di program Poin Pojok Informasi pagi ini. Yang pertama pendengar, dikutip dari rri.co.id pendengar. Tahukah pendengar kalau saat ini Kapolri kita sudah berganti? Ya, berganti ke Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto, yang mana disetujui menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam berbagai posisi strategis di lingkungan Polri. Perlu diketahui pendengar, Suyudi lahir di Jakarta 14 Juli tahun 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1994. Ia kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada 2003 dan SES PIMTI pada 2018. Karir Suyudi di kepolisian dimulai sejak perwira pertama pusat Brigade Mobil atau Pamapus Brimob pada 1995. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi komandan peleton 1 sebelum menjalankan sejumlah penugasan di lingkungan Brimob. Pada tahun 1998 pendengar, Suyudi menjabat sebagai Pasi Intelkam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Kemudian ia dipercayai menjadi Danki 1 Yon A Sat Brimob Polda Jawa Barat sebelum melanjutkan penugasan berikutnya di Polda Metro Jaya. Dan perjalanan itu juga masih panjang. Karir jabatan terus meningkat hingga saat ini menjadi Kapolri pendengar. Ya, kita berharap ya pendengar ya, semoga Kapolri kita yang baru ini bisa lebih baik dari Kapolri-Kapolri yang sebelumnya. Amin.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
5: Kebelet nih, buang air kecil.
4: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
5: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
4: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
5: Ih, serius, Kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
4: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
6: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
7: Pendengar, masih di Poin Pojok Informasi bersama Sidi. Kali ini informasi tentang penyakit Ebola, pendengar. Ya, jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC telah melampaui 4.000 orang, pendengar. Pendengar, data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026 dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola Bundi Bugyo, pendengar. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo, pendengar. Pendengar, wabah tersebut paling mematikan di Kongo ya, setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020 dan tahun ini menjadi yang paling mematikan dan terbesar, pendengar. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua bahkan di dunia, pendengar. Posisi pertama ditempati wabah Ebola di Afrika Barat yang berlangsung pada 2014 hingga 2016. Wabah tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, pendengar. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.800 orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu. Perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula.
8: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

Pendengar, saya Di masih menemani pendengar di bagian ini dalam program acara Poin Pojok Informasi. Ya, pendengar di edisi siar hari ini ya, hari Minggu 4 Oktober 2026 pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawara. Pendengar, saya Di masih menemani pendengar di bagian ini dalam program acara Poin Pojok Informasi. Ya, pendengar di edisi siar hari ini ya, hari Minggu 4 Oktober 2026 pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawara.

Saudara Bergari, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan mendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di pagi ini. Mendengar, saat ini memasuki pukul 9, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara info dan musik sajian lagu-lagu pop Indonesia. Ya, pendengar masih bersama saya di pendengar di pagi ini, dan kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mal, kurang mantap. Laju lagi. Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip.
4: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
5: Pendengar, inilah RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda, dan Saidi masih menemani pendengar di pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran RRI Sendawar di hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Pendengar, bicara soal vaksin ya, di Indonesia jenis vaksin dibagi berdasarkan program imunisasi nasional serta jenis teknologi atau kandungannya. Berikut adalah beberapa jenis vaksin yang umum dan resmi digunakan di Indonesia. Ya, jenis vaksin berdasarkan program imunisasi rutin anak. Berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan RI dan Ikatan Dokter Anak, imunisasi anak dibagi menjadi vaksin wajib atau vaksin dasar dan tambahan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis vaksin yang biasa digunakan, yaitu hepatitis B. Vaksin ini mencegah infeksi virus yang menyerang hati. Kemudian polio atau OPV dan IPV mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan otot. Kemudian ada PCG mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Dan berikutnya ada juga vaksin DPT, HB, HIB. Vaksin kombinasi untuk melawan difteri, pertussis atau batuk kerjang, tetanus, hepatitis B, serta infeksi Haemophilus influenza tipe B atau penyebab meningitis atau pneumonia. Kemudian ada campak dan rubella, tentu mencegah penyakit campak serta rubella yang berbahaya bagi ibu hamil dan anak. Ada juga vaksin PCV, mencegah radang paru atau pneumonia, radang selaput otak atau meningitis, dan infeksi telinga akibat bakteri pneumokokus. Ada juga vaksin rotavirus, mencegah diare berat pada bayi akibat infeksi rotavirus. Dan terakhir ada juga vaksin HPV, human papillomavirus, mencegah kanker leher rahim atau kanker serviks, dan kini masuk program nasional untuk anak perempuan usia sekolah dasar.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.
2: Baik pendengar, masih saya di menemani pendengar di Musik Info di hari ini ya pendengar ya. Di edisi siar hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 pendengar. Ya pendengar, berikutnya adalah vaksin, jenis-jenis vaksin untuk orang dewasa. Ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI juga merekomendasikan beberapa vaksin bagi orang dewasa, baik sebagai pengulangan atau booster maupun perlindungan tambahan. Yaitu yang pertama ada vaksin influenza, diberikan setiap tahun untuk mencegah flu musiman. Kemudian ada juga vaksin TDAP atau TD, booster lanjutan tiap 10 tahun sekali untuk melindungi tubuh dari tetanus, difteri, dan pertussis. Ada juga vaksin hepatitis A dan B, mencegah infeksi saluran pencernaan dan hati. Ada juga vaksin varicella, mencegah penyakit cacar air. Vaksin berikutnya ada herpes zoster, mencegah penyakit cacar api atau nyeri saraf pasca herpes. Kemudian ada juga vaksin COVID-19, vaksinasi untuk membentuk kekebalan terhadap virus SARS dan COVID-2 menggunakan berbagai merek seperti Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, dan lain-lain. Nah, jenis vaksin berdasarkan kandungan dan cara kerjanya juga berbeda-beda, pendengar ya. Tubuh membutuhkan kekebalan dengan cara mengenalkan antigen melalui teknologi pembuatan vaksin yang berbeda-beda. Contoh pendengar, vaksin mati berisi kuman atau virus yang telah dimatikan, memakai bahan kimia atau panas, contoh vaksin polio suntik, hepatitis A, dan flu. Vaksin hidup dilemahkan, ia berisi mikroorganisme hidup yang sudah dilemahkan, daya perusaknya sehingga memicu respon imun kuat, contoh BCG, MMR, dan cacar air. Vaksin toksoid dibuat dari racun atau toksin bakteri yang telah dinetralkan untuk melawan penyakit akibat racun tersebut, contoh tetanus dan difteri. Ada juga vaksin subunit atau rekombinaan. Rekombinan hanya mengambil bagian protein atau bagian spesifik dari virus atau bakteri, contoh vaksin HPV, hepatitis B, dan PCV.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Dengan pembahasan jenis vaksin berdasarkan kandungan dan cara kerjanya ya. Berikutnya adalah jenis vaksin berdasarkan kandungan dan cara kerjanya, yaitu vaksin vektor virus, yaitu menggunakan virus lain yang tidak berbahaya sebagai kurir membawa materi genetik pengenal antigen, contoh AstraZeneca. Berikutnya, vaksin mRNA membawa pasien genetik buatan, maksud kami membawa pesan genetik buatan agar sel tubuh memproduksi protein pemicu kekebalan sendiri, contoh Pfizer dan Moderna. Ya, pendengar, itulah beberapa jenis vaksin berdasarkan kandungan dan cara kerjanya, serta jenis-jenis vaksin baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita bagi ini, pendengar. Tetaplah bersama kami untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober. Kami sudahi program acara Musik Info. Dan memasuki pukul 10 kami akan hadirkan ke ruangan dengan Anda. Selanjutnya, musik info sajian lagu-lagu manja. Tetaplah bersama kami.

0: Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, inilah RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz, ya. Saya Edi masih menemani pendengar. Memasuki pukul 10, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik info sajian lagu-lagu manca hingga pukul 11. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
3: RRI Sendawar dengan

0: Pendengar masih di program Musik Info Sajian Lagu-Lagu Maca di pagi jelas siang ini, pendengar bersama saya di edisi hari ini, pendengar Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Pendengar, kami sampaikan informasi dikutip dari rri.co.id. pendengar, produk UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki program, maksud kami memiliki beragam potensi, mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan khas daerah. Potensi tersebut dinilai perlu mendapat ruang pemasaran yang lebih luas agar produk yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada proses produksi tetapi juga memiliki pasar yang jelas. Berbagai kegiatan yang digelar pemerintah daerah dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan produk lokal dengan masyarakat. Momentum tersebut juga membuka peluang bagi pelaku UMKM mengenalkan produk kepada pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Keberadaan stand UMKM dalam setiap kegiatan daerah dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi sekaligus penjualan produk. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian acara, tetapi juga dapat mengenal dan membeli berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha lokal. Wakil Ketua 1 DPRD Mahulu, Nur Lili Bulan, meminta pelaku UMKM terus mengembangkan produknya agar lebih beragam dan menarik bagi konsumen. Menurutnya, inovasi diperlukan agar produk yang ditawarkan tidak terkesan monoton ketika mengikuti berbagai kegiatan daerah.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
1: Iya nih, Pak.
2: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih, daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, mendengar masih di Informa sajian lagu-lagu manca dan juga informasi bersama saya Edi di edisi hari ini Minggu 4 Oktober. Iya, mendengar keterlibatan UMKM dalam setiap kegiatan daerah dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Kehadiran UMKM juga berperan dalam meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah. Di Kabupaten Mahakam Ulu, produk UMKM memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan khas daerah. Potensi tersebut membutuhkan ruang pemasaran yang lebih luas agar produk yang dihasilkan tidak hanya diproduksi tetapi juga memiliki pasar yang jelas. Pelaku UMKM juga dinilai memiliki peran dalam membantu menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Penguatan sektor UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli dan menekankan tekanan inflasi di daerah. Linda Ajang, salah satu pelaku UMKM di Mahakam Ulu, memanfaatkan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar pemerintah daerah untuk memasarkan produknya. Ia menawarkan beragam minuman dingin siap saji serta parfum eksklusif dengan harga yang terjangkau kepada pengunjung.
1: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
2: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
3: Pak, ini loh sudah musim hujan.
4: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
4: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
3: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
4: Yo, wis.
5: Asik tanam jagung.
6: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Pendengar RRI Sinabar, saya ini masih menemani pendengar ya di program acara Informasi Saja yang laku-laku manca di pagi jelang siang ini mendengar. Informasi berikutnya mendengar, Mahulu menggelar pekan kebudayaan daerah lestarikan kearifan lokal. Ya, pemerintah Mahulu Kalimantan Timur resmi membuka pekan kebudayaan daerah dengan menampilkan beragam kearifan lokal masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan, kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah. Pekan kebudayaan daerah menghadirkan berbagai pertunjukan dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan budaya masyarakat Mahulu. Sajian tersebut meliputi seni tari dan musik, olahraga tradisional, lomba kreasi budaya, adat istiadat, hingga aksesoris dan busana kedaerahan. Pegiat seni dan alat musik tradisional sekaligus influencer nasional, Uyao Morris mengatakan, kebudayaan merupakan bagian penting dari jati diri dan identitas suatu daerah. Menurutnya, keberadaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun menjadi salah satu kebanggaan bangsa.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
1: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

Informasi berikutnya masih di Inforama Sajian Lagu-Lagu Manca. Berikutnya pendengar, tim intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Barat berhasil menangkap Sarpius bin Embung 46 tahun, buronan kasus korupsi proyek pembangunan sarana air bersih SAB di Kabupaten Kutai Barat. Warga kampung Bermai ini diringkus di Samarinda pada Kamis 1 Oktober 2026 dini hari sekitar pukul 00.15 WITA. Pria yang telah masuk daftar pencarian orang DPO sejak putusan Mahkamah Agung MA keluar pada tahun 2014 lalu ini langsung dititipkan ke Kejari Samarinda sebelum dijebloskan ke lapas kelas 2A Samarinda untuk menjalani masa hukumannya. Ya, pendengar, dikatakan Kejari Kubar dalam pelaksanaan operasi tim intelijen Kejaksaan Agung melalui Satgas Siri Garing AMC melakukan pemantauan, pelacakan, dan koordinasi secara intensif hingga keberadaan yang bersangkutan berhasil ditemukan dan dilakukan pengamanan. Kasus korupsi yang menjerat Sarpius terjadi pada tahun anggaran 2007 silam, mendengar. Saat itu, ia menggarap proyek air bersih di Kampung Bermai dan Kampung Besik, Kecamatan Damai, Kutai Barat dengan nilai total proyek 505,1 juta. Namun Sarpius tidak menyelesaikan pekerjaannya. Hasil pemeriksaan di lapangan menemukan 4 sumur di Kampung Bermai ditelantarkan dan digali tanpa tahap akhir. Akibat proyek mangkrak tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 84,6 juta. Perjalanan kasus Sarpius sempat diwarnai vonis bebas di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Kaltim. Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 2014. MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Sarpius terbukti sah melakukan korupsi secara bersama-sama. Berdasarkan putusan MA nomor sekian itu, berdengar, Sarpius dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 84,6 juta. Jika tidak dibayar, masa kurungannya akan ditambah masing-masing 3 bulan. Namun Sarpius tak pernah menjalani putusan tersebut hingga masuk dalam DPO. Kejaksaan menegaskan akan terus memburu para buronan yang masuk daftar DPO secara terukur untuk memastikan seluruh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi.

0: Baik pendengar, saya ini masih menemani pendengar di program Musik Info Sajian Lagu-Lagu Manca pada pagi jelang siang ini hingga nanti pukul 11 pendengar. Kami sampaikan informasi terakhir pendengar masih dikutip dari rri.co.id. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kubar tidak menyurutkan semangat atlet untuk melaksanakan latihan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur 2026 pendengar. Sejumlah cabang olahraga tetap melaksanakan training center dan latihan rutin sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov di Kabupaten Paser bulan November mendatang. Di antaranya cabur pentakyu, bola voli, angkat besi, atletik nomor lari hingga Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kutai Barat Alsius mengatakan, para atlet dan pelatih tetap berupaya menjalankan program latihan yang telah disiapkan. Menurutnya, persiapan menuju Porprov tidak boleh terhenti, namun pelaksanaan latihan tetap harus memperhatikan kondisi dan keselamatan atlet, terutama ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Alsius mengapresiasi semangat para atlet yang tetap menjalani latihan di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, konsistensi dalam menjalani TC menjadi bagian penting untuk menjaga kesiapan atlet sebelum bertanding. Baik pendengar, sampai di sini program Musik Info Sajian Lagu-Lagu Mancanegara kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Memasuki pukul 11, kami akan hadirkan program siar kami berikutnya.
1: Pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: mendengarkan RRI Sendawa.
1: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawa di frekuensi 103,3 MHz. Dan Saidi masih menemani pendengar. Selanjutnya pendengar, memasuki pukul 11, Saidi akan hadirkan program acara Idola RRI. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
0: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Yuk, cendeki ya.
2: Siap.
1: Bersiap.
2: Ha.
1: Ucapkan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman-teman hebat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Big Star PGTK Kreatif
2: Cendekia.
1: Oke, hebat. Teman-teman hari ini mau apa ya? Mau mempersembahkan sebuah hafalan dan lagu, bisa?
2: Bisa.
1: Sudah hafal surah Al-Kausar?
2: Sudah.
1: Sudah, kita baca sama-sama. Baca tahu dulu, dibaca surah Al-Kausar.

0: masih satu lagi teman-teman. Kita mau nyanyi. Sudah hafal sifat wajib Allah?
1: Sudah.
0: Kita nyanyi sama

0: Teman-teman hebat semuanya. Teman-teman dari Big Star 3 cukup sekian. Ucapkan apa? Terima kasih semua. Kita ucapkan salam sama-sama ya. Ucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa kamu diam aja dikitin teman?

saat ini fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21.

Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai pulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dan didapatkan.
2: Laga Alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Blacksteel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Blacksteel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Blacksteel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Blacksteel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blacksteel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kemudian Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa. Penampilan

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dimas masih menemani pendengar ya di siang hari ini. Demikian hubungan kami bersama Pro3 RRI Jakarta menyiarkan dinamika olahraga. Saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar di FM 103,3 MHz. Bersama saya Edi di siang hari ini. Kami hadirkan selanjutnya mengisi ruang dengan Anda program acara Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program

0: Pendengar, selamat siang. Masih dengan sajian lagu-lagu nostalgia hingga nanti merapat ke pukul 13 ya di siang hari ini bersama Saidi. Semoga kehadiran lagu-lagu nostalgia yang kami pilihkan bisa menghibur pendengar semuanya dan bisa membuat kita lebih rileks di siang hari ini. Iya, semoga Anda mungkin bersantai di siang hari ini, beristirahat sejenak ya dari rutinitas pekerjaan sebelum nanti dilanjut di sesi kedua hingga nanti selesai ya. Semoga bisa menjadi teman yang baik ya, teman yang menyenangkan dengan mendengarkan lagu-lagu nostalgia di RRI siang hari ini. Pendengar, bicara soal lagu-lagu nostalgia ya, lagu di zaman dulu terasa lebih enak. Ini benar atau fakta? Atau hanya anggapan kita saja nih yang mungkin generasi 90-an. Ya, lagu zaman dulu terasa lebih enak karena didukung oleh ikatan emosi, proses pembuatan yang natural, dan cara hidup yang lebih tenang, pendengar.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi

Ya, pendengar, lagu-lagu nostalgia masih temani pendengar hingga nanti merapat ke pukul 13, tentunya di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Pendengar, faktor psikologis dan nostalgia, lagu nostalgia atau lagu kenangan, memiliki keterikatan emosi. Lagu lama sering menemani momen-momen penting dalam hidup sehingga memicu rasa rindu ya, pendengar ya. Lagu kisah kasih di sekolah misalkan yang dinyanyikan oleh Obi Mesak tentu akan membawa kita ke zaman di mana saat lagu tersebut di eranya booming ya, zaman-zaman sekolah di masa itu pasti kita akan teringat momen-momen indah dengan suasana di sekolah yang tentu dengan teman-teman dan keunikannya masing-masing ya pendengar ya. Berikutnya pendengar, lagu nostalgia juga memiliki efek familiaritas ya. Otak manusia menyukai hal yang sudah dikenal karena terasa aman dan mudah dinikmati. Kemudian fenomena anemoia, pendengar merasa merindukan suasana masa lalu meskipun belum pernah hidup di era tersebut.

0: Di program Sendawar Siang ini saja lagu-lagu nostalgia masih bersama saya Edi hingga nanti pukul 13 dan masih dengan pembahasan tentang kenapa lagu-lagu lawas sangat enak didengar gitu ya. Ya, pendengar, ada komposisi dan teknologi musik. Originalitas suara pada lagu lawas ya. Rekaman di zaman dulu memakai instrumen asli dengan sedikit efek digital sehingga terdengar natural. Liriknya juga puitis ya. Penulisan lirik dibuat lebih dalam dan menggambarkan realita hidup secara jujur. Kemudian karakter analog, penggunaan kaset atau piringan hitam pada zaman itu ya, memberikan efek suara yang justru hangat yang khas pendengaran. Ya, perubahan gaya hidup, cara mendengar yang berbeda juga ya di era sekarang. Dulu orang mendengarkan lagu secara utuh mendengar, sedangkan kini musik sering menjadi suara latar saat sibuk misalnya, atau bahkan menjadi backsound orang-orang bikin konten gitu ya. Berikutnya mendengar, kecepatan informasi. Media sosial membuat lagu baru cepat viral, namun juga cepat dilupakan ya pendengar ya. Jadi agak sedikit berbeda dari zaman dulu ya. Jika zaman dulu, lagu-lagu zaman dulu untuk publikasinya itu terbatas ya, hanya melalui radio, melalui televisi pun tidak sebanyak stasiun televisi yang terjadi seperti saat ini pendengar. Pada zaman dulu stasiun televisi bahkan sangat sedikit dan awal-awal hanya televisi Republik Indonesia. Dan sedikit juga ya pendengar ya orang-orang yang bisa masuk ke televisi karena memang persaingannya dan juga syaratnya yang cukup susah. Harus benar-benar memiliki keahlian atau talenta yang mumpuni, pendengar. Ya, pendengar, sampai di sini kami hadirkan program Sendawar Siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan informasinya. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami, pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ragam Etnis.
1: Kunyit atau kunir?
2: Kunyit ini perkembangannya cepat, perawatannya juga gampang, nggak terlalu ribet. Cuman sayang, harganya itu murah.
1: Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan.

0: Dengan sampai di sini program Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan informasinya. Semoga bermanfaat, tetaplah bersama kami untuk menyimak program Siar Pro 1 RRI Sendawar selanjutnya memasuki pukul 13 Rakam Etnis.
1: Anda masih bersama 103,3

0: Pendengar Radio Sendawara, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar di siang hari ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawara. Memasuki pukul 13 kami akan hadirkan ke ruangan dengan Anda Ragam Etnis Jawa. Bersama saya di pendengar hingga nanti pukul 14. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawara.

0: Have a nice day semua. Ngopi-ngopi dulu guys. Oh iya, baru beli sepatu nih, barang impor loh. I believe I can
1: fly. Mama lihat tiap jam update status terus di media sosial. Jangan halu ya. Lihat piring kotor belum dicuci, pakaian kotor sudah menumpuk di sana.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata. Dunia maya tak seindah
3: realitanya. Sugeng siang bro mirso, pepangin balik teng siang niki program etnis Jawi. Kalau Edi ngerencangi panjenengan siang ini itu gimana jam kali siang. Promiaso, nyun pangapunten marga etnis Jawi siang ini mboten saged nerima telepon. Amargi wonten gangguan telepon teng siang ini. Teknisi RRI sedandan ini kini tereng rampung kini nyun pangapunten. Promiaso, dalang teng Indonesia niki kata lan sing terkenal niku salah si jeneng niku Ki Anom Sirota. Yeah. Indonesia niku duweni dalang legendaris lan terkenal. Ki pastine niku berjasa melestarikan serta ngembangkan seni pawayangan baik di tingkat nasional maupun internasional nggih. Nah, salah satu galing dalang teng Indonesia niki sing terkenal niku Ki Anom Sirota. Pemirsa, maestro wayang kulit asal Klaten iki ya, asal Klaten Jawa Tengah, Ki Anom Sirota ya, Ki Anom Sirota niki nggih. Populer sangat era-era tahun 1970-an nggih. Ki Anom Sirota dikenal sebagai dalang Indonesia pertama yang mementaskan wayang di lima benua dan duweni suara serta narasi sing eco atau sae nggih. Salajenge wonten Ki Mantep Sudarsono nggih tak bahas makane nggih sawise lagu-lagu etnis Jawi sing ajeng kula putar niki. Monggo sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Tesi teng Eti Jawi kula edi ngrancangi panjenengan ing sakniki nggih teng dinten Minggu niki. Para pemirsa, dalang selanjutnya sing terkenal utawi dalang legendaris niku Ki Mantap Sudarsono. Dijuluki sebagai dalang setan nggih. Karena gerakan wayangnya yang sangat cepat, energik lan teknik sabetane utawi perkelahian wayang niku nggih sing luar biasa. Ki Mantap Sudarsono uga terkenal utawi mempopulerkan inovasi dengan memadukan perangkat musik modern ke dalam pertunjukan tradisional. Yeah. Selanjutnya para miyasa. Oi, onggih para miyasa menawi panjenengan ajeng menyaksikan utawi meriksani pentasane Ki Mantap Sudarsono niku saniki saged di periksani teng jalur YouTube. Nggih, monggo menawi kesok. Selanjutnya wonten dalang Ki Narto Sabdo. Nggih, kula bahas sawise lagu-lagu campursari sing ajeng kula putar nggih, monggo sugeng sekian sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
4: Nggih, Bung Romiyarso, sepindah balik kula nyuwun pangapunten nggih, sian iki eten Jawi mboten saged nrimo telepon amargi wonten gangguan teng perangkat telepon kula RRI Sendawar sian iki. Tim tenis RRI Sendawar memperbaiki nggih sekendhani monggo diantosi mawon mugi-mugi mawon saged cepet rampung nggih lan saged nrimo telepon malih. Nggih, Bung Romiyarso, teng sian iki bahas tentang dalang terkenal utawi dalang maestro legendaris Indonesia. Selajeng niku Kinarto Sabdo. Sampun mirsani pagelarane Kinarto Sabdo mboten niki. Nah, Simon next sing sampun mirsani mesti ngakui apik. Nggih, legenda seniman pewayangan sekaligus komponis besar karawitan Jawa ing sing nyiptakaken ratusan gending utawi lagu terkenal ya. Gaya pementasan Kinarto Sabdo niku memadukan unsur klasik lan modern secara harmonis. Selanjutnya para pemirsa, dalang Ki Asep Sunandar Sunaria, maestro wayang golek legendaris niki. Ini dalang wayang golek legendaris asal Jawa Barat, pendiri Padepokan Giri Harja. Ki Asep Sunandar niki terkenal lewat tokoh cepot yang jenaka lan inovasi wayang golek bisa mangguk-mangguk utawi muntah darah lah niki nggih. Ki Asep Sunandar Sunaria. Selanjutnya Ki Entus Susmono tak bahas sesaat lagi nggih para pemirsa, tetaplah di RRI Sendawar program etnis Jawi.

0: kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Matur suwun sangat kali panjenengan sedoyo pendengar RS Sendawar. Kasampun setia niki mirengaken siaran RS Sendawar ing siang niki nggih. Dinten Minggu kali kula edi ngrancangi panjenengan tugi make rampung tutuk etni Jawi jam kali siang. Nggih matur suwun. Para miyoso membahas tentang dalang-dalang terkenal teng Indonesia niki selain Ki Asep Sunandar Sunaryo, wonten mali niki dalang Ki Entus Susmono utawi dalang Entus, nggih, dalang wayang golek dan kulit asal Tegal. Nate menjabat sebagai Bupati Tegal niki nggih. Dikenal sangat kritis, berani menyampaikan pesan sosial dan politik serta menciptakan kreasi wayang kontemporer. Seperti contohnya wayang kontemporer figur tokoh dunia. Nggih matur nuwun nggih kali panjenengan sedaya ing siang niki sampun mirengaken siaran etnis Jawi. Mugi-mugi mawon informasi niki bermanfaat lan lagu-lagu Jawine saged menghibur panjenengan sedaya. Nah, sing paling penting niku saged ngori-ngori budaya Jawi. Nggih, tetaplah bersama kami pendengar teng Pro 1 Aris Ndawar 103,3 MHz.

Olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita sepekan.

0: terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan venue pertandingan di Kabupaten Paser. Hal ini dibahas dalam rapat sinkronisasi virtual yang melibatkan Dispora Kaltim, KONI Kaltim, Panitia Besar Porprov, dan Technical Delegate. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kalimantan Timur, Rasman Rading, meminta PB Porprov segera memitigasi kondisi seluruh venue. Menurutnya, persiapan venue harus segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Rasman menyebut sejumlah venue saat ini diperkirakan sudah mencapai kesiapan sekitar 85%. Namun verifikasi tetap diperlukan agar tidak ada cabang olahraga yang terkendala venue.
1: Sebulan atau

Rasman Rading juga meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

ketersediaan anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang ekonomi kreatif akan menggelar Expo sebagai kegiatan pendukung suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026. Rencananya Expo yang

0: digelar bersamaan dengan dimulainya Porprov, yakni dari tanggal 14 hingga 27 November 2026. PLT Kabid Aircraft Dispora Parpaser Khairuddin menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan mendukung suksesi penyelenggaran Porprov di Paser sebagai tuan rumahnya.
1: Insya Allah Expo tetap akan kita laksanakan karena itu salah satu pendukung supaya nanti teman-teman para atlet, para perangkat tanding itu setelah melakukan aktivitas seharian open record, nanti harus ada tempat mereka untuk yang dikunjungi. Makanya nanti insya Allah kita akan melaksanakan Expo.
2: Expo Porprov ya.
1: Expo, tapi kita nanti mungkin akan memberi nama Wonder of Paser seperti yang tahun lalu.
2: Jadi apa yang bakal dijajakan Pak?
1: Nah, nanti selain para tamu kita atlet dari 10 kabupaten kota termasuk provinsi, ya nanti kita akan yang pertama ya UMKM khususnya kuliner. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita akan menampilkan talent-talent, baik talent tradisional, tari, kemudian band, ya karena selain itu mungkin nanti kita akan adakan lomba untuk band itu, jadi festival band begitu.
2: Biar
1: lebih ramai lagi, dan kami sih berencana kalau anggaran kami cukup, kami akan membuka lomba festival band open.
0: Sebagai bentuk menyukseskan kegiatan ini, maka Dispora Parpaser akan menggandeng pelaku UMKM khususnya di bawah binaan bidang aircraft yang aktif berjualan di Car Free Night atau CFN. Khairuddin optimis bahwa pedagang ini siap membantu dalam meriahkan Expo nanti.
1: Kalau dari kami optimis, kita akan usahakan teman-teman dari CFN ini bagaimana nanti dapat berpartisipasi aktif di dalam event Porprov ini.
2: Ini kesuksesan penyelenggaraan.
1: Demi suksesnya penyelenggara, karena moto dari Porprov ini kan bukan cuma sukses prestasi, tapi sukses dalam pelaksanaan.
2: Pelaksanaan dan ekonomi juga.
1: Ya, termasuk sukses juga mengangkat teman-teman UMKM.
0: Menatap Expo di Porprov nanti, Khairuddin berharap UMKM yang ada di CFN ini khususnya untuk bisa berinovasi dan menjajakan dagangannya lebih bervariasi agar berbeda dengan yang lainnya. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan. Tim Dayung Kabupaten Paser yang tengah dipersiapkan untuk turun bertanding menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 baru saja kembali ke Bumi Daya Taka setelah hampir sepekan menjalani tryout di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam program tryout yang dibalut dengan sparring partner tersebut, pendayung Paser harus menghadapi atlet-atlet yang berkualitas, yakni tim Pon Kalsel dan juga atlet dari Banjarmasin. Ketua Pengcap Potsi Kabupaten Paser Ihwan Antasari melalui sekretarisnya Muhammad Hafid Sahid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pengprop Potsi Kalsel dan Pengcap di Banjarmasin yang sudah mau menerima dan menyambut baik kedatangan atletnya untuk menjalani program tryout. Dari hasil tryout itu setelah berembuk dengan tim pelatih, maka tentunya setiba di Paser, para atletnya ini kembali menjalani program intens untuk melakukan evaluasi.
3: Nah, jadi kita bersyukur di sana difasilitasi teman-teman Potsi Mong Kalsel, jadi kita bisa tryout dengan atlet-atlet yang memang juga mereka sudah mempersiapkan untuk rapon dan tegurnas. Jadi kita alhamdulillah dapat pengalaman teknik dan mental yang mungkin tidak kita dapatkan selama kita latihan mandiri di sekitar tanah gerobak aja kan. Nah, kalau secara keseluruhan memang kita masih butuh proses penyesuaian yang masih dengan peralatan, teknik kita juga masih, kekompakan, kedisiplinan juga masih harus dibenahi. Nah, ini mungkin bagian dari evaluasi dari tryout ini. Tapi secara keseluruhan ya kita masih mampu lah. Beberapa nomor kita bersaing, tapi individu kita masih butuh jam terbang lah.
0: Sementara itu, Kepala Pelatih Tim Porprov Dayung Paser Muhammad Yunus menjelaskan dari hasil tryout ini banyak catatan yang telah dikantongi, terutama pada mental bertanding atlet. Kendati demikian, ia menyebut dari 16 kelas yang diperlombakan, Paser meraih 7 kemenangan, bahkan ada limit atau kecepatan yang masuk tingkat nasional.

kemudian Tano Putri, Tano Fatu Putri, Tano Pro Putri juga menang. Nah yang kendala kita di kayak dua putra putri sama kayak empat sama kayak putra.

0: sore, Selasa pagi. Kalau misalnya nggak tidak dulu sendiri, kita waktu untuk menyesuaikan dengan prof.
1: Setelah melihat dan merasakan langsung simulasi pertandingan, Yunus mengatakan bahwa atlet yang sudah mulai sadar karena euforia saat bertanding dan latihan sangatlah jauh berbeda. Dari hasil tryout ini pun, atletnya langsung melakukan evaluasi secara mandiri untuk menutupi kekurangannya saat menimba pengalaman di Banjarmasin. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengaku kecewa setelah timnya kalah 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Johnny Johnson menilai Bali United tidak bermain sesuai harapan, terutama dari sisi tempo permainan yang terlalu lambat. Menurutnya, Bali United sebenarnya mampu tampil jauh lebih baik, namun permainan yang lambat membuat tim kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Memasuki babak kedua, kesalahan Bali United dimanfaatkan Borneo FC untuk mencetak gol. Setelah itu, tim Bali United berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Bali United mendapat dua kartu merah. Johnny Johnson mengaku tidak melihat jelas kartu merah pertama, namun ia menilai kartu merah kedua seharusnya tidak diberikan kepada pemain Bali United.
1: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So it's so easy also on the pitch.
2: Jadi menurut Johnny, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi seharusnya kita makin bagus. Kemudian tadi karena dua kartu merah, dia nggak melihat tadi kepada kami. So masih dia mampu timnya bisa main lebih bagus depannya. Jadi yang pertama kita tidak main terlalu bagus. Jadi bagus untuk pecah bagus. Bahwa perjuangan dari Hood.
1: The second red card was not a red card, so yeah, that kills us also, but the most important thing is that I don't watch the referee, I don't watch the red cards, we have to play better. That's why I'm very disappointed in our team, yeah, myself also.
0: Meski kecewa dengan keputusan wasit, Johnny menegaskan tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai alasan kekalahan. Ia mengakui kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi. Bahkan ia menyebut dirinya juga bertanggung jawab atas hasil pertandingan tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

Kalimantan Timur terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan venue pertandingan di Kabupaten Paser. Hal ini dibahas dalam rapat sinkronisasi virtual yang melibatkan Dispora Kaltim, KONI Kaltim, Panitia Besar Porprov, dan Technical Delegate. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kalimantan Timur, Rasman Rading, meminta PB Porprov segera memitigasi kondisi seluruh venue. Menurutnya, persiapan venue harus segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Rasman menyebut sejumlah venue saat ini diperkirakan sudah mencapai kesiapan sekitar 85%. Namun verifikasi tetap diperlukan agar tidak ada cabang olahraga yang terkendala venue.

meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. RRI Samarinda, Ahmad.

kejuaraan taekwondo Piala Walikota Samarinda yang melibatkan lebih dari 500 atlet dari 23 klub. Kejuaraan yang telah berlangsung hingga 20 September lalu di Dojang Taekwondo Kalimantan Timur Komplek Air Hitam dinilai Wali Kota Samarinda Adi Harun menjadi ruang bagi pelatih dan pengurus untuk memetakan perkembangan kemampuan atlet berdasarkan kelompok usia dan tingkat kompetisinya. Menurut Adi Harun, hasil pertandingan dapat menjadi bahan evaluasi pemilihan.

0: dan bagi pimpinan taekwondo bisa memotret dan melihat para calon-calon juara di masa depan.
1: Andi Harun yang juga pernah menjabat sebagai ketua pengurus provinsi Taekwondo Kaltim itu mendorong atlet untuk terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing pada tingkat daerah, nasional hingga internasional. Pada kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori Super Children hingga Senior melalui nomor Kyurugi dan Pomse. Keterlibatan ratusan atlet dari berbagai kelompok usia diharapkan memperkuat proses pembibitan, evaluasi dan regenerasi atlet Taekwondo di kota tepian. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: bangunan atau venue olahraga yang terpusat di Kecamatan Tanah Kroko terus digenjot agar Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 bisa sukses dalam hal penyelenggaraan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Abdi Permana, mengatakan rata-rata bangunan yang baru dibangun ini sudah melebihi di atas 50%. Hanya saja ada yang masih 38%, yakni Gor Sepak Takraw, yang dijelaskan Abdi adanya miskomunikasi sehingga menjadi kendala saat pemasangan kerangka atap yang tidak sesuai dengan bentuk bangunan. Meski sempat terkendala, ia memastikan pembangunan ini bisa dapat kembali berjalan lancar dan rampung pada Oktober nanti.
1: Jadi kaitannya dengan rangka atap yang baru terlihat sekarang naik, yang sudah sekitar separuh lebih rangka atap yang baru naik itu, kesalahannya ketika pabrikasi di Samarinda. Pabrikasi ketika bending atap lengkung kuda-kudanya itu ternyata ada kesalahan. Akhirnya yang harusnya tinggal pasang harus dirakit ulang, si pabrikasi ulang di sini langsung. Jadi padahal itu secara progres rangka atap dan pemasangan penutup atap itu yang paling tinggi di luar Takraw itu sisi progresnya. Nah, tapi kemarin juga kita sudah komunikasi, kemudian kita panggil dan kita rapatkan kemasan dengan konsultan pengawas. Insya Allah tetap saya target itu sebelum Oktober akhir bulan itu sudah selesai.
0: Lebih lanjut, Abdi juga menyebutkan, sambil membuat kembali rangka atap yang sempat terkendala, pemasangan yang lain tetap berjalan dengan lancar seperti biasa. Bahkan lantai juga sudah hampir rampung terpasang.

0: mereka tetap bekerja untuk pekerjaan yang tidak mengganggu mata. Jadi seperti ngecat, kemudian keramik di teras itu sudah pasang semua barang sekarang. Insya Allah untuk kotak raw sebelum akhir bulan Oktober sudah selesai.
1: Dalam progres pembangunan venue, bangunan lain juga sudah berjalan dan bahkan ada gedung bulu tangkis baru yang mencapai 90% dan tinggal finishing saja. Sementara venue renang kini sudah mencapai 60%, namun sementara

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Minggu 4 Oktober 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Namun sebelum itu mendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Damar Aji ya, Derita Cinta Membawa Derita. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya, satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Ada Cinta Membawa Derita dari Damar Aji. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke, baik, sudah ada Bang Mentalur yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Mentalur?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Suaranya agak kecil betul.
0: Kecil betul kah? Gimana sekarang?
1: Sekarang?
0: Aman kah suaranya sudah?
1: Hah?
0: Suaranya sudah aman nih?
1: Agak terang dikit aja.
0: Oke. Mau request lagu apa nih Bang Mentalur?
1: Waduh, lagu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagu Divonis Cinta aja.
0: Divonis Cinta, ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Lanjut, sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya siapa yang udah masuk tadi belum?
0: Apa belum, ya? Bang Mentalur nih yang pertama.
1: Oh, Bang Mentalur pertama sekali. Artinya waktunya kalau gitu Bang Mentalur ini agak banyak waktu. Kalau begitu ceritanya.
0: Betul.
1: Sapa salam untuk itu Bunda Ermi. Untuk Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Bunda mana yang di apa itu di apa Jua Asa? Siapa itu?
0: Yang di Jua Asa, aduh siapa tuh ya? Lupa lagi nih.
1: Jua Asa kah? Oh, Asa itu. Jua Asa.
0: Lupa siapa yang Jua Asa tuh.
1: Untuk semuanya aja.
0: Kalau yang di Ongko Asa tuh Kak Ani.
1: Gak ada ya?
0: Lanjut.
1: Ya, halo, dengan Bang siapa tadi tuh?
0: Dengan Bang Bagus ini.
1: Bang Bagus. Aku ini baru monitor ini, baru sampai rumah.
0: Dari mana tuh?
1: Dari Pajai sana.
0: Dari Pajai.
1: Ikut orang nugal tadi tuh.
0: Sudah masuk musim nugal nih ya.
1: Ada orang nugal di sana. Kalau di sana kabut tebal di sana.
0: Di sini juga aduh tebal lagi kabut kita nih.
1: Oh, di situ kabut juga ya?
0: Dari kemarin tuh kabut tebal sudah.
1: Itu mungkin anu gara-gara itu banyak yang merokok makanya pabrik rokok itu dikasih naik mereka anunya supply-nya.
0: Itu bisa jadi itu.
1: Itu aja Bang Bagus biar anu teman-teman juga masuk juga. Cukup sekian dan terima kasih atas waktunya.
0: Oke, siap. Itu dia tadi Bang Mentalur ya, pendengar. Dan selamat sore untuk Bang Mentalur. Kami tadi puterin lagunya Roy Hanafi ya, dengan judul Divonis Cinta. Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Mentalur tadi ya, Divonis Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan males.
1: Aku nggak males.
4: Kamu males.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Divonis Cinta dari Roy Hanafi dan juga Ada Gula Ada Semut dari Citra Yunita. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS

0: Oh iya, nanti kalau lab undang aja, nanti kita doa PK lagi.
1: Aman.
0: Soalnya
1: lagi
0: lama nggak gabungan kan, jadi ya, ya bukannya gimana-gimana sih.
1: Betul. Nanti aku undang deh.
0: Lagunya anu aja.
1: Apa tuh?
0: Gadis Manis Mantan Kali aja.
1: Gadis Manis Kalimantan dari Asriadi ya.
0: Yap.
1: Oke, sapa salamnya silakan.
0: Sapa salam itu buat seluruh Indonesia aja, tanpa terkecuali. Yang sudah masuk terlalu banyak lah.
1: Ada Bang Mentalur, lalu dilanjut dengan dirimu ini baru dua, yang lain ditunggu tuh gabungannya.
0: Oh, mungkin yang lain pensiun kali gara-gara kabut asap.
1: Ah iya tuh.
0: Iya deh. Pokoknya buat semuanya aja ya, dari A sampai Z. Buat Bang Bagusnya, kalau pulang ntar malam hati-hati ya. Selamat siap. Siang jelang sore.
1: Oke siap, selamat sore kembali untuk Bang Mikel ya. Minta diputerin lagunya Syahriadi itu dengan judul Gadis Manis Kalimantan. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke baik, sudah ada Kak Ani di Ongkuasa yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Kak
1: Dika. Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani sore hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Kabut asap masih pekat area Ongkuasa Kak Ani?
2: Iya, sama Bang ini. Sudah buka asap. Cuma sinyal di sini Bangnya agak lemah, jadi nanti kalau tiba-tiba putus ini berarti jaringannya hilang.
1: Oke, siap. Merekas lagu apa nih,
2: Kak? Lagunya Cinta Berpayung Bulan. Cinta dari Ayu Seraya.
1: Oke, siap. Sapa salamnya silakan.
2: Sapa salamnya buat pendengar setia Risendawar di mana saja berada, pada siang hari ini yang sedang monitor, saya ucapkan selamat siang jelang sore. Semoga terhibur dan sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Bagus, selamat bertugas. Semoga selalu bersama keluarga. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali untuk Kani yang ada di Ongkuasa ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Ayu Soraya dengan judul Cinta Berpayung Bulan.

Dan pendengar ya, seperti yang kita lihat dan rasakan bersama saat ini pendengar, kondisi udara di sekitar kita saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan jarak pandang yang berkurang, bau asap ada sudah mulai sangat menyengat ya, kita rasakan. Demi kesehatan kita bersama pendengar, saya ingin mengingatkan, maksud kami, kami ingin mengingatkan dan menghimbau pendengar semua untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan jika memungkinkan pendengar, gunakan masker medis atau masker N95 atau KN95 ya, yang memiliki filtrasi lebih baik untuk menyaring partikel debu dan asap yang berbahaya bagi paru-paru kita tuh pendengar. Dan bagi Anda pendengar yang tidak memiliki urusan mendesak, sangat disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dan menutup rapat ventilasi serta jendela. Dan jangan lupa juga pendengar untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak minum air putih ya pendengar. Karena kesehatan adalah aset nomor satu ya. Dan mari kita saling menjaga dan saling mengingatkan orang-orang tercinta di sekitar kita ya pendengar. Stay safe, stay healthy, dan tetap pantau terus informasi terkini terkait kabut asap ya. Dan pendengar, masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 3938. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung pendengar, kita coba bacakan request lagu via SMS ya. Yang

0: Pertama ada dari Kak Ani nih yang tadi sudah gabungan juga. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Request lagu Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan buat Bang Bagusnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Oke, siap. Sudah bayi telepon juga tadi Kak Ani ya pendengar. Dan ada yang bergabung nih pendengar 4254, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Oke, baik. Gimana kabarnya nih Bang Putra Melak?
1: Kabut asap juga di Melak
0: nih. Oke, masih kabut asap juga. Jaga kesehatan selalu, gunakan masker. Jangan lupa kalau keluar ruangan. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ikan Bakar ya.
0: Ikan Bakar?
1: Iya.
0: Oke, dicarikan. Siapa salamnya, silahkan.
1: Salamnya Putra Kusut. Mbak Andre, mbaknya di Kota Bangun. Mbaknya Pasuk Utara tuh. Semuanya jadi.
0: Oke, siap.
1: Sampai JK. Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bang Putra Melak pendengar. Kondisi udara di Melak juga masih sama ya seperti di area Barontongko dan sekitarnya, masih berkabut asap ya pendengar. Bang Putra Melak tadi minta diputerin lagu Asmara Ikan Bakar, maksudnya ya, bukan ikan bakar. Asmara Ikan Bakar dari Roy Hanafi featuring Jenny Hokita. Ada nih lagunya ya untuk Bang Putra Melak, ditunggu lagunya. Lanjut, kita bacakan kembali request lagu via SMS pendengar. Ada Bang Putra Banjar di ini ya, Pro Dangdut adalah kita katanya. Bang Dani katanya, Bang Bagus nih di sini, Bang Putra Banjar ya. Lagunya Cinta Terbagi Dua dari buat Bunda Rima. Salam buat Andre, Ani, Bunda Ceria, Bunda Erni, Bunda Dahlia. Kemudian ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar. Burung bubut si kayu arau, ada kabut di musim kemarau. Asik, kata Bang Putra Banjar ya buat Bang Bagusnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Cinta Terbagi Dua ya untuk Bang Putra Banjar yang ada di Muara Pahu. Untuk pantunnya, thank you ya Bang Putra Banjar tuh. Request selanjutnya via WhatsApp pendengar ada dari Bang Dion di Empaku nih. Selamat sore katanya, aku Bang Dion di Empaku. Selamat sore kembali untuk Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta diputerin lagu Di Ujung Kerinduan. Terima kasih. Dicarikan lagunya Di Ujung Kerinduan untuk Bang Dion yang ada di Empaku sore hari ini. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kembali kami hadirkan dua buah lagu ke rumah dengar Anda. Kita lanjutkan dari requestannya Bang Mikael tadi ya, dari Syahriadi, Gadis Manis Kalimantan. Selamat mendengarkan.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
7: Baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda ya. Ada Gadis Manis Kalimantan dari Syahriadi dan juga Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Soraya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15:22 ya, agar dapat terputar semua lagu yang ada di playlist pendengar. Langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist Ke Ruang Dengar Anda sampai dengan merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian

0: kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi sore ceria ya. Dan informasi di sore ceria yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Kolaborasi mahasiswa UIN Saizu hadir dalam Febi Fire 2026. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau DEMA Febi UIN Profesor KH Saifuddin Zuhri atau UIN Saizu Purwokerto bersama sejumlah lembaga kemahasiswaan menggelar Febi Fire 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang kolaborasi sekaligus wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengembangkan bakat dan minat. Hal tersebut pendengar disampaikan Menteri Luar Negeri DEMA Febi UIN Saizu Gozi Abdurrahman dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Purwokerto pada Selasa 29 September 2026. Ia menjelaskan Febi Fire 2026 merupakan kolaborasi pertama yang melibatkan 4 lembaga kemahasiswaan di lingkungan Febi. Kolaborasi tersebut melibatkan DEMA Febi serta himpunan mahasiswa dari 3 program studi yakni perbankan syariah, ekonomi syariah, dan manajemen zakat dan wakaf. Jumlah kepanitiaan dalam kegiatan ini mencapai sekitar 60 orang atau 2 kali lipat dibandingkan kepanitiaan yang biasanya berjumlah sekitar 30 orang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Menurut Gozi, pendengar, gagasan kolaborasi muncul dari keinginan untuk mengurangi persaingan antar lembaga kemahasiswaan yang sebelumnya kerap terjadi dalam penyelenggaraan agenda tahunan. Melalui kolaborasi, masing-masing lembaga berupaya menyatukan persepsi dan menjalankan kegiatan dalam satu rangkaian. Gozi menambahkan, perbedaan latar belakang dan cara pandang menjadi salah satu tantangan dalam membangun kepanitiaan bersama. Karena itu pendengar, komunitas dan penyamaan persepsi dilakukan sejak awal agar seluruh panitia memiliki tujuan yang sama. Sementara itu, Ketua Panitia VB Fire 2026, Fakih Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung mulai 3 hingga 31 Oktober 2026. Rangkaian acara tidak digelar setiap hari, tetapi dibagi dalam beberapa agenda setiap pekannya, mulai dari perlombaan akademik hingga non-akademik. Kategori akademik meliputi Clash of Champions atau COC, Essay, Business Plan, dan Desain Grafis. Sementara kategori non-akademik mencakup badminton, volley, futsal, dan Mobile Legends. Pendaftaran sejumlah perlombaan telah dibuka sejak 5 September hingga 1 Oktober 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir. Dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya masih terkait kolaborasi mahasiswa UIN Saizu ya yang hadir dalam Febifire 2026. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan pembukaan pada 3 Oktober di Pendopo Sipanji, Alun-Alun Purwokerto. Selanjutnya berbagai perlombaan akan digelar hingga acara puncak pada 31 Oktober 2026. Selain perlombaan, Febifire juga menghadirkan pameran yang terbuka untuk umum pada 24 Oktober, termasuk kesempatan bagi masyarakat untuk memamerkan karya lukisan secara gratis. Sekretaris Febifire 2026 Zulfa Adaryani mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Febi UIN Saizu. Sejumlah perlombaan seperti business plan, esai, dan desain grafis juga dibuka bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia. Gosi berharap Febifire 2026 dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk berani menunjukkan kemampuan, memperluas relasi, serta membangun kolaborasi. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk mengekspresikan berbagai talenta yang dimiliki. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan Febifire 2026 sebagai ruang mengembangkan potensi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Regina Tosiana Sinedu ajak Gen Z terapkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Semangat nasionalisme dan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai luhur bangsa mewarnai perayaan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Makna pengamalan dasar negara di era modern dikupas tuntas dalam program obrolan sore ceria Pro 2 RRI Tahuna pada Kamis 1 Oktober 2026. Menghadirkan narasumber inspiratif yang juga delegasi resmi Sulawesi Utara dalam ajang Australia-Indonesia Youth Exchange Program 2026, Regina Tosiana Sinedu. Siaran khusus ini membedah bagaimana generasi muda semestinya memandang Pancasila. Di tengah arus globalisasi yang serba cepat pendengar, pemahaman ideologi bangsa tidak cukup hanya berhenti pada tataran hafalan semata. Regina menekankan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus diinternalisasikan dan dipraktikkan secara nyata dalam dinamika kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkup keluarga, pergaulan di tempat, di tengah masyarakat, hingga kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut keterlibatan aktif kaum muda. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan Gen Z dapat dikemas melalui pendekatan yang lebih kreatif dan relevan. Aktivitas sederhana seperti melatih demokrasi lewat pemilihan ketua OSIS, menjunjung tinggi toleransi, menghargai keragaman budaya, hingga menjaga etika dan kesopan santunan ketimuran ya, merupakan wujud nyata pengalaman sila-sila Pancasila. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
5: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
4: Wah, cobain ah.
6: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

Lebih lanjut, pendengar, ia menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan Gen Z dapat dikemas melalui pendekatan yang lebih kreatif dan relevan. Aktivitas sederhana seperti melatih demokrasi lewat pemilihan ketua OSIS, menjunjung tinggi toleransi, menghargai keragaman budaya, hingga menjaga etika dan sopan santun ketimuran merupakan wujud nyata pengalaman si pengamalan sila-sila Pancasila. Menutup perbincangannya, pendengar, Regina berpesan agar generasi muda tidak pernah berhenti mencari peluang, memperluas jaringan relasi, serta memanfaatkan media sosial secara bijak untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Semangat Pancasila harus terus dihidupkan melalui aksi-aksi kecil yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sore ceria ya di sore hari ini tentunya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: пока.
1: Selamat sore pendengar. Kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Deni.

Kabupaten Kutai Barat bersama Presidium Dewan Adat PDA sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga harmoni sosial dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Kesepakatan bersama itu ditekan usai sosialisasi dan dialog sinergi gereja dengan pemimpin adat di Barontongkau Senin siang. Dalam sosialisasi dan dialog yang dibuka Bupati Kubar Frederick Edwin itu turut melibatkan pemimpin gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Sejumlah isu yang dibahas antara lain seputar praktik dan tradisi adat seperti ritual kelahiran, pernikahan, pengobatan hingga upacara adat yang kerap disalahpahami sebagai kegiatan berhala atau bertentangan dengan norma agama. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, gereja dan lembaga adat merupakan dua pilar penting dalam membentuk nilai dan perilaku masyarakat. Karena itu, keduanya perlu membangun komunikasi terbuka dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelesaian konflik serta pembinaan generasi muda.

Sementara Ketua Bamaknas Kutai Barat Pendeta Hempri Sang yang mengatakan, sinergi dengan lembaga adat diperlukan agar kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis. Ia berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada para pemimpin gereja.

0: Pak Yurang sebagai orang tua kami.
1: Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Yurang menilai dialog penting untuk menyamakan persepsi antara gereja dan adat. Menurutnya kolaborasi kedua lembaga diperlukan agar nilai adat dan kehidupan keagamaan dapat berjalan beriringan.
2: Ya intinya bahwa memang perbedaan persepsi yang perlu disamakan itu karena persoalan ini sebetulnya bukan persoalan baru. Ini persoalan sejak lama, sejak hadirnya gereja gitu. Nah kemudian kita ini mencoba untuk menyamakan persepsi.
1: Dalam kesempatan itu, Bamaknas dan PDA Kubar sepakat memperkuat kerjasama kelembagaan, menyelesaikan potensi konflik melalui kearifan lokal, serta mendukung program pembangunan dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Selain itu, kedua belah pihak mengusulkan agar upacara adat Kuangkai dapat dialokasikan melalui APBD, sehingga Boter Buyang atau Lembo Lestari dapat ditiadakan karena dinilai bertentangan dengan hukum formal. Dari Senawar Kutai Barat, Andastrisno melaporkan.

Florida. Novarita menegaskan, perkembangan teknologi dan keterbatasan akses pendidikan formal membuat sebagian anak muda memilih belajar seni dan budaya secara mandiri. Menurutnya, jalur akademik memang menjadi salah satu tempat generasi muda mendapatkan pengetahuan dari para pengajar dan dosen. Namun, kesempatan untuk menempuh pendidikan formal di

0: muda sekarang lebih ke ini ya, lebih memilih cara mereka itu adalah otodidak.
1: Sementara itu, jalur praktik mendapat menjadi alternatif bagi generasi muda untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan budaya. Salah satunya dengan bergabung di sanggar seni maupun komunitas budaya. Melalui sanggar, generasi muda tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dari para praktisi. Pengetahuan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Novarita berharap generasi muda dapat menggali karakter dan potensi budaya lokal, kemudian mengembangkannya menjadi keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. RRI Samarinda.

0: mereka kuasai. Hal tersebut diungkapkan Berlin Hadi Kusuma, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda. Berlin mencontohkan saat ini banyak generasi muda memilih kebudayaan sebagai skill, seperti musik, film, dan tari, yang mereka pelajari secara otodidak melalui platform seperti YouTube maupun TikTok.
1: Apalagi kalau melihat masa depan sekarang, adanya daya saing yang sangat ketat terhadap pekerjaan maupun skill, maka sudah banyak anak muda yang memilih kebudayaan sebagai skill yang harus mereka kuasai, misalnya dalam hal musik, film, tari-tarian, seni ya secara umum. Nah, ini menurut saya sudah merupakan sebuah bentuk kebangkitan perhatian anak muda, tidak lagi ke hal-hal akademik, tapi sudah juga mulai masuk ke dalam memajukan kebudayaan. Kalau selama ini mereka menguasai skill itu harus menunggu guru, sekarang mereka cukup menggunakan YouTube maupun TikTok ya, bisa untuk mendapatkan ilmu baru tentang tarian.
0: Berlin menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku kebudayaan untuk terus memberikan ruang serta dukungan kepada generasi muda, agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sebab menurut Berlin, anak muda merupakan calon pemimpin yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Dan seorang pemimpin

0: Kecamatan Sempaja Timur, Kota Samarinda untuk periode 2026 hingga 2031. Pada pemilihan RT 52 Sempaja Timur yang dilaksanakan kemarin, Minggu 27 September 2026. Dalam pemilihan tersebut, Ariyati yang merupakan calon nomor urut 1 meraih 93 suara, sedangkan calon nomor urut 2 Misran memperoleh 20 suara. Ketua Panitia Pemilihan Prudiansyah mengatakan, Ariyati sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua RT 52, sehingga hasil pemilihan ini menjadi kali kedua Ariyati mendapat kepercayaan warga. Prudiansyah menjelaskan dari 163 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak 115 memberikan hak suaranya, sementara 2 suara dinyatakan golput.
1: Jadi kita berpatokan dengan peraturan perwali nomor 1 tahun 2026, persyaratannya itu 50 plus 1, berarti kan itu sudah lebih daripada 50% pencoblosan. Dianggap setuju karena sudah persyaratannya berdasarkan peraturan itu sudah sah untuk melakukan penghitungan suara 50% plus 1.
0: Dengan hasil tersebut, Ariyati kembali mendapat amanah memimpin RT 52 Sempaja Timur untuk 5 tahun ke depan, periode 2026 hingga 2031. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.

0: Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengelolaan sampah organik menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam peringatan World Clean Up Day 2026 di Kelurahan Sungai Kapi, Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat ada kegiatan bersih-bersih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Andi Siti Asti Suryati mengatakan, makna merdeka dari sampah bukan berarti lingkungan harus terbebas sepenuhnya dari sampah.
1: Kami selalu mengajak mereka sosialisasi, bahwa dia selalu berkolaborasi dalam menangani sampah, karena sampah itu

Asti juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mengambil makanan secukupnya. Sampah organik yang tidak dikelola dan dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat berkontribusi terhadap pembentukan gas rumah kaca. Pengelolaan sampah menurut Asti dapat dimulai dari lingkungan rumah. Sampah organik dapat diolah melalui pengomposan, ekoenzim maupun budidaya maggot. Sedangkan penggunaan plastik sekali pakai perlu terus dikurangi. Dengan demikian, Smart World Clean Up Day tidak berhenti pada aksi bersih-bersih, tetapi dilanjutkan melalui kebiasaan memilah, mengurangi dan mengelola sampah dalam kehidupan sehari-hari. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: alasan untuk menghentikan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah didorong menerapkan strategi dengan biaya efisien, namun tetap memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur Nina Dewi mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan perekonomian daerah. Menurut Nina, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Sektor ini juga dapat membuka lapangan kerja, menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat produk lokal, serta mendorong kreativitas masyarakat.
1: Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin keterbatasan fiskal menuntut kita untuk bekerja semakin efektif, inovatif, dan kolaboratif. Efisiensi bukan sekedar mengurangi belanja, tetapi bagaimana setiap sumber daya yang kita miliki mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan dengan mengoptimalkan keunikan lokal masing-masing, kemudian kreativitas masyarakatnya, kemudian teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, kemudian komunitas, akademisi, media, dan masyarakat mungkin, dan lain-lainnya.
0: Nina menilai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keunikan lokal, kreativitas masyarakat, teknologi, serta kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, UMKM, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui sharing session, ASN juga didorong tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi berperan sebagai penggerak ekosistem. Strategi low budget high impact diharapkan dapat diterapkan melalui alternatif pembiayaan dan kemitraan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan promosi dan akses pasar. Arya Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: pembelajaran sejarah peristiwa gerakan 30 September atau G30S sebagai upaya menumbuhkan kewaspadaan dan pemahaman sejarah bagi generasi muda. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hadi Kusuma, usai kegiatan talkshow membahas persona Kaltim diplomasi budaya di panggung dunia, mengatakan pembahasan peristiwa G30S perlu merujuk pada keputusan dan ketetapan pemerintah pusat termasuk ketentuan yang masih berlaku. Menurut Barlin, kebijakan pemerintah daerah tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat, sementara hingga kini tidak ada dorongan dan edaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan nonton bareng. Ia pun menambahkan, mempelajari sejarah masa lalu penting untuk membantu generasi muda memahami berbagai peristiwa yang pernah terjadi, sekaligus mengambil pelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barlin menyebut, pemahaman sejarah juga dapat membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri di tengah perkembangan situasi geopolitik yang terus berubah.
1: Ada keputusan dari MPR itu bagaimana terkait dengan peristiwa di bulan September ini? Apakah ada sebuah tap atau sebuah keputusan apa yang berhubungan dengan kejadian di bulan September? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di

0: diberikan pelajaran.
1: Melalui pembelajaran sejarah, generasi muda diharapkan memiliki ketahanan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan, serta turut menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. RRI Rizki Multinata melaporkan.

0: jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berpulang beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Riwi Setiawati mengatakan, selama ini banyak guru pegawai P3K mempertanyakan kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka menjadi PNS. Riwi menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar gembira karena membuka kesempatan baru bagi para guru P3K. Namun, perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan perubahan status P3K penuh waktu menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda.
1: Karena mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu.

BEMI mendorong para guru P3K mulai mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Jumlah guru P3K di Kalimantan Timur saat ini cukup besar, yakni sekitar 19.572 orang, termasuk 667 guru P3K paruh waktu. Ia berharap kesempatan yang mulai dibuka pada tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, proses perubahan status guru P3K menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat. Arendi Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: mendorong seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengikuti registrasi bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB Sustainable Development Goals. Program tersebut diluncurkan di Ruang Ruhai Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa 29 September 2026. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kaltim Dwi Eri Mujahidin mengatakan, registrasi bisnis merupakan tindak lanjut kerjasama antara Japan International Cooperation Agency atau JICA dengan pemerintah Indonesia melalui Bappenas.
1: Nah, di dalam konteks ini memang ada beberapa wilayah yang juga mendapatkan proyek, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi untuk konteks Kalimantan Timur memang lebih difokuskan kepada bagaimana UMKM sebagai salah satu motor perekonomian daerah itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tujuan berkelanjutan. Maka kegiatan bisnis registrasi inilah kemudian kita sampaikan kepada Bu Sekda untuk dilakukan launching. Artinya semacam pernyataan bahwa kita sudah memulai kegiatan ini ke depan.
0: Dia menjelaskan pada tahap awal registrasi ditujukan bagi seluruh UMKM. Data yang masuk akan melalui proses validasi untuk melihat kontribusi masing-masing usaha terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. UMKM yang belum memenuhi aspek tertentu dalam proses validasi tidak langsung dikeluarkan dari program. Pemerintah bersama mitra akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar pelaku usaha dapat memenuhi indikator keberlanjutan. Dia menambahkan data hasil registrasi nantinya akan dikembangkan melalui dashboard SDGs Kalimantan Timur. Sistem ini akan digunakan untuk memantau secara bertahap mulai dari proses registrasi, validasi hingga perkembangan keberlanjutan usaha UMKM. RRI Samarinda, Zulfikar Ari melaporkan.
2: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan ibu kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Otorita IKN menyebut, kebutuhan air di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu pengelolaan air diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan kembali termasuk melalui embung yang menampung air hujan dan limpasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit kepada RRI mengatakan, kebutuhan air minum untuk IKN telah diantisipasi salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca di daerah aliran sungai Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Sementara untuk kebutuhan non-minum, OIKN mendorong penghematan dan pemanfaatan air secara sirkular, termasuk menggunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman.
3: Untuk keperluan rumah tangga, gitu ya, atau kayak mencuci, atau apa, yang bukan buat minum, itu kita encourage supaya ada penghematan dan juga ada sirkular penggunaan air. Contohnya air di piring yang tanpa sabun ya, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kita memang kota yang didesain sebagai spon city. Jadi kita berupaya mengkonservasi air sampai setetes-tetes apapun. Jadi embung-embung yang Bapak dan Ibu lihat, teman-teman lihat di sini adalah embung yang berasal dari air hujan dan limpasan.
2: Di sisi lain, ketahanan air juga sangat berkaitan dengan kondisi petani di kawasan IKN. Karena musim kemarau telah membuat sejumlah lahan mengalami kekurangan air bahkan gagal panen. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan terberat bagi petani, sehingga infrastruktur penampungan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
4: Banyak tempat di lahan pertanian di IKN ini yang gagal panen. Gagal, bahkan 10 panen udah gagal. Ini yang menjadi tantangan. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan ini, kita mengembangkan embung kan ya, embung di KIPP ini

0: sampai akhir tahun bisa jumlahnya sampai 50 embung. Nah ini salah satu upaya kita untuk memanen air sebetulnya. Jadi embung itu tidak hanya berfungsi sebagai pengentasan banjir gitu ya, tapi juga dia berfungsi untuk menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan juga tentu menjadi tempat penampungan air dan juga untuk budidaya perikanan.
1: Upaya menambah embung diarahkan untuk memperkuat kemampuan kawasan menyimpan air saat musim hujan sehingga cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika memasuki periode kering. Bagi OIKN, ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur, tetapi juga konsistensi menjaga hutan dan daerah resapan termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Konsep kota Nusantara sebagai spong city pada akhirnya diarahkan untuk menjaga air tetap berada dalam siklus kawasan dengan membutuhkan konservasi, penampungan, dan penghematan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN,

Kutai Kartanegara, Minggu 27 September 2026. Prosesi diawali mengulur naga, Bu Umban dan Bu Goro di Keraton Museum Lawarman. Sebelum Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menuju Ranggatiti atau Balai Bambu Kuning. Belimbur dimulai dengan prosesi tepung tawar, pembacaan mantra dan pemercikan air tuli menggunakan kembang mayang. Kemudian diikuti masyarakat dengan antusias. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, Belimbur bukan sekedar tradisi, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri dan juga kebersamaan antara raja dengan rakyat. Ia mengharapkan nilai saling membersihkan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam menjaga sejarah dan budaya Kutai Kartanegara.

Aulia Rahman juga mengingatkan masyarakat tentang panjangnya sejarah Kutai Kartanegara sekaligus menjadi penyemangat pemerintah daerah dalam pembangunan. Aulia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti Erau sesuai tema Erau tahun ini, Raja Menjamu Rakyatnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

mulai lagi lah dari nol ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan kedepannya lebih ramo nanti lebih rame. Kalau dari musibah kemarin untuk isinya anunya mungkin 50-an lah, 50, 100 kadang kan, karena memang barang kita beli juga lumayan.

0: Ia pun menyampaikan rasa syukurnya kepada RRI karena usaha kecilnya bisa kembali hidup walau memulai dari nol kembali.
1: Masih alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan ke depannya lebih ramai dan lebih enak kita jualannya.
2: Alhamdulillah kami ucapkan kepada pemerintah Kota Balikpapan, terutama Pak Haji Rahmat Mahfud sebagai wali kota.

0: di Balikpapan ini kan nggak banyak kan pasar, apalagi ini pasar yang keseharian, pasar sepinggan ini. Nah, jadi kita saat pembahasan itu menyimpulkan ini harus segera kita bangun kembali. Tetapi dengan keterbatasan dana, kita tidak mungkin mengembalikan pembangunan yang permanen. Jadi kita buat dulu semacam TPS. Jadi ada 119 kios. Kios terdiri dari yang kita bangun di bawah dan juga yang rehab. Yang terbakar masih gedungnya masih bisa dimanfaatkan.
1: Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan proyek

berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Event daerah Mahakam Ulu didorong jadi ruang eksistensi UMKM. Setiap penyelenggaraan event daerah di Kabupaten Mahakam Ulu didorong tidak hanya menjadi agenda hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka ruang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan daerah dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk unggulan kepada pengunjung. Wakil Ketua 1 DPRD Mahulu Nur Lili Bulan mengatakan setiap kegiatan daerah sebaiknya memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Menurutnya keterlibatan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran produknya. Menurutnya, kehadiran UMKM dalam kegiatan daerah juga dapat mendorong perputaran ekonomi secara langsung. Transaksi yang terjadi selama kegiatan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pelaku usaha sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain kuliner, produk kerajinan lokal juga memiliki peluang untuk diperkenalkan kepada masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Produk yang mengangkat identitas dan budaya Mahakam Ulu dapat menjadi bagian dari promosi potensi daerah melalui berbagai kegiatan. Karena itu pendengar, penyelenggara kegiatan diharapkan dapat menyiapkan ruang khusus yang mudah diakses bagi pelaku UMKM. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan stand, promosi produk, hingga pelibatan UMKM dalam rangkaian kegiatan yang digelar pemerintah daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Makhluk kaya adat dan budaya sebagai identitas kedaerahan. Kabupaten Mahakamulu sebagai daerah otonom termuda di Kalimantan Timur memiliki kekayaan adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat yang hingga kini masih dipertahankan. Lebih dari 80% penduduk asli Mahakamulu merupakan masyarakat suku Dayak dengan beragam etnis yang memiliki karakteristik budaya masing-masing. Keberagaman itu tercermin dalam berbagai tradisi, kesenian, ritual adat, serta kehidupan sosial masyarakat. Kekayaan budaya tersebut menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari identitas daerah. Pelestarian budaya juga dinilai penting agar nilai-nilai tradisi tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Uya Wohmoris, influencer nasional sekaligus pegiat seni dan budaya, mengakui Mahakamulu memiliki tradisi adat dan budaya yang sangat kuat. Menurutnya, kekayaan tersebut masih terlihat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Ia melihat generasi muda di Mahakamulu masih menunjukkan semangat untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Hal itu terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan seni dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Pelestarian adat dan budaya secara berkelanjutan diharapkan dapat menjaga identitas masyarakat Mahakamulu di tengah perkembangan zaman. Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu faktor penting agar berbagai warisan budaya tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan akhirnya sampai juga kita di zona petang pendengar. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan kalau setiap diri yang zalim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Dairi, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
4: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
5: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan kita lanjutkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar. Dihadirkan senor malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama-sama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini di sesi Sendawar malam ini, yaitu dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Irian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
5: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Piring menjadi salah satu peralatan makan yang hampir selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda pendengar bahwa di setiap jenis piring makanan karakteristik berbeda dan tidak semuanya cocok digunakan untuk menyajikan makanan panas. Dikutip dari laman Indonesia Chef Association, piring tersedia dalam berbagai bahan mulai dari keramik, melamin, plastik, aluminium, kayu, kaca, hingga styrofoam. Pemilihan bahan piring penting diperhatikan karena menggunakan yang tidak sesuai terutama untuk memakan panas dapat meningkatkan risiko paparan zat tertentu dari material atau lapisan piring.

Karena itu mengenali karakteristik setiap jenis piring menjadi langkah sederhana untuk menjaga keamanan makanan dan peralatan makan yang digunakan keluarga. Piring melamin cukup populer karena memiliki beragam bentuk, warna, serta motif yang menarik. Bahan ini juga relatif ringan dan tidak mudah pecah hingga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan piring melamin perlu disesuaikan dengan jenis makanan dan suhu yang disajikan. Paparan suhu tinggi dan kondisi makanan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan migrasi zat dari material atau lapisan piring ke makanan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
6: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Kulit yang sehat, lembut, dan lembab tentu menjadi dambaan banyak orang. Penggunaan body lotion adalah salah satu langkah perawatan harian yang paling mudah dilakukan untuk menjaga kelembapan kulit. Namun, tahukah Anda bahwa cara mengoleskan lotion yang kurang tepat justru membuat nutrisinya tidak terserap dengan maksimal? Selasa 30 September 2026. Agar manfaat lotion dapat bekerja secara optimal di kulit Anda, berikut ini adalah panduan dan tips lengkap cara menggunakan lotion agar waktu terserap dengan sempurna. Yaitu, waktu terbaik gunakan saat kulit masih lembab. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mengoleskan lotion saat kulit sudah benar-benar kering. Waktu paling ideal untuk memakai lotion adalah 3 hingga 5 menit setelah mandi. Ketika kulit terasa sedikit basah atau lembab, kondisi ini pori-pori kulit terbuka lebar sehingga produk dapat mengunci kelembapan alami kulit dengan jauh lebih efektif. Takaran yang pas, gunakan lotion secukupnya. Terlalu sedikit membuat kelembapan kurang merata, sementara terlalu banyak justru bisa membuat kulit terasa lengket dan menyembuat pori-pori. Tuangkan lotion sebesar ukuran koin logam dan telapak tangan dan Anda terlebih dahulu untuk setiap bagian tubuhnya, nih pendengar.

0: Tali.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal. Makan, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli. Hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Secangkir jus mangga segar berhasil memanjakan lidah di kita di siang hari yang terik. Buah tropis beraroma harum ini menyepankan kelezatan alami yang sangat mengunggah selera nih pendengar. Namun, tahukah Anda waktu terbaik untuk menikmati segelas kesegaran ini? Para ahli gizi menyarankan kita meminumnya pada hari atau sebelum beraktivitas. Kandungan gula alami di dalamnya memberikan pasokan energi instan yang sangat dibutuhkan tubuh. Hal ini membuat hari-hari produktif Anda terasa lebih bersemangat tanpa rasa lelah yang berarti. Selain pagi hari, waktu ideal berikutnya adalah sesudah sesi latihan fisik yang melelahkan. Tubuh memerlukan asupan cairan serta vitamin cepat serap untuk memulihkan otot yang tegang. Sebaliknya, hindari mengonsumsi jus mangga sesudah makan berat di malam hari. Kadar gula yang tinggi berpotensi menumpuk menjadi kalori jika tidak segera dibakar tubuh. Menikmati buah favorit pada momen yang pas akan memaksimalkan memanfaatkan kesehatan bagi tubuh kita. Mari mulai cermat mengatur waktu konsumsi demi menjaga kebugaran jasmani setiap harinya. Berbagai jenis buah mangga tersedia, kita bisa memilih jenis buah mangga apa yang akan kita konsumsi. Yang pasti, bisa mencicipi semua jenis mangga yang berubah pada musimnya akan menambahkan asupan baik untuk tubuh kita.

0: mengertilah engkau.
1: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangan itu 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya, bukan sekedar perubahan

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk serap aspirasi publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi

0: lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera.

Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera,

ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,87%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Hotel Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Beragaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama kamu minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20 itu sangat penting. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Nggak karena nggak nikmatin dan asal saya itu tentu-tentu ekonomi jam sama mulai sama jadi orang pelayan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga ke partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyerangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyerangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jika untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mimbar agama Kristen bersama Pendeta Markus dengan judul Upah Kesetiaan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Mimbar agama.

saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, wilayah Kalimantan Timur yang saya cintai dimanapun saudara berada. Pada kesempatan hari ini, kembali saudara dalam mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang akan mengajak kita untuk kembali sujud sejenak, untuk kembali melihat karya-karya Allah dalam kehidupan kita ini. Biar kita semakin hari semakin bersyukur atas kemurahannya, karena orang-orang yang bersyukurlah orang yang akan mendapatkan bagian kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi, pada tema kita pada kesempatan ini yaitu upah kesetiaan. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada kesempatan hari ini, kita mau menundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati firman-Mu yang akan kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam hidup kami, agar kehidupan kami semakin diberkati Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan, agar kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara pendengar yang saya kasihi, Radio Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur yang saya cintai, dari tema kita upah kesetiaan pada hari ini yang terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 Wahyu pasal 2 ayat 9, 10, 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap orang yang harus engkau deritai. Saya ulangi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya, kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur yang saya cintai, pada tema kita pada hari ini upah kesetiaan, berbicara tentang setia adalah salah satu kata yang tidak pernah ada tamatnya. Kata ini tidak pernah tamat, karena kata setia itu selalu hidup dalam kehidupan orang-orang yang setia, yang percaya kepada Yesus. Biar kesempatan hari ini, kata setia itu juga mengandung makna yang begitu dalam. Artinya adalah berpegang teguh, artinya adalah komitmen, artinya adalah orang-orang yang sanggup dipercaya. Dari kata-kata itu tadi kita mengambil kesimpulan bahwa betapa hebatnya satu kata yang membumi, yang membuat kita ingat persis. Betapa kayanya kata-kata itu yang membuat kita ingat persis hebatnya, luar biasanya Allah yang saudara saya sembah. Mari kita sungguh-sungguh miliki iman yang tertuju kepada Dia, yang sanggup untuk membedakan sesuatu yang hebat itu. Makanya Alkitab, penulis Wahyu ingin menyampaikan pesan kepada kita betapa hebat, betapa luar biasanya, betapa kudusnya orang yang sanggup mendapatkan kesetiaan itu. Mungkin bapak ibu saudara yang sudah menikah, kita akan ingat tentang janji setia kita pada waktu kita menerima suami atau istri kita. Dalam sumpah setia itu kita akan berkata bahwa aku akan menerima engkau di saat senang, di saat susah, di saat miskin, di saat kaya, sampai maut yang memisahkan. Itu kadang-kadang, sering kadang-kadang kita ucapkan pada waktu kita ingat itu, pada waktu kita menyelami itu, betapa luasnya daripada jangkauan itu. Bukan saja sampai maut memisahkan, sampai pada waktu kita sakit, sampai maut memisahkan. Itu kata-kata yang diucapkan itu mengandung janji ilahi. Kesetiaan itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kesetiaan itu bagian daripada hidup orang-orang percaya kepada Yesus. Kenapa kitab Wahyu ingin menggali, ingin memberikan kepada kita pengertian yang dalam
karena dia ingin mengupas kepada kita supaya kita tahu persis kehidupan ini, kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Kesempatan ini, hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata setia itu tadi, dia ingin ungkapkan itu kepada seluruh pendengar, bahwa orang-orang yang setia itu akan seorang yang akan mendapatkan kehidupannya lebih layak. Makanya lebih khusus dia katakan di ayat ke-10, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan. Jangan kita takut kepada apapun, kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan uang, kekurangan apapun, jangan sampai kita melupakan dia dalam rancangan kita. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang sungguh setia kepada kita. Kita bisa membayangkan seandainya saja kalau dia tidak setia, dia bisa lari daripada kehidupan kita ini. Bahkan dia berkata dia bisa saja mungkin tidak melakukan kegiatannya di kayu salib pada waktu dia dianiaya, diintimidasi, diperlakukan kurang adil. Dia pernah berkata sebelum dia masuk, biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa, tetapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu. Ingin dia ingin mengatakan itu karena ketidakmampuan jasmania. Dengan tidak dia ingin menghindar dari itu karena penderitaan begitu luar biasa. Tetapi di ujungnya dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Kata itu seharusnya menjadi cambuk bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi maut yang mendekat, dia masih berani berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi ya Bapa, tapi bukan kehendakku. Kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi dimanapun saudara berada dan saya, bila kita sebagai orang Kristen yang hari ini sedang percaya kepada dia, yang hari ini sedang beribadah kepada dia, jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan kita ini. Karena kehidupan saudara saya, kehidupan yang berharga di mata dia, yang mampu bertahan dalam kesesakan, yang mampu bertahan dalam penderitaan, yang mampu bertahan dalam ketidakbenaran hati kita. Karena hanya orang-orang yang sanggup bertahan, yang mampu bertahan, yang hidupnya tertuju kepada dia, yang akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kesetiaan itu menjadi kunci daripada kehidupan kita ini, karena banyak orang yang tidak setia akan janjinya. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya orang-orang berjanji kepada kita akan datang jam sekian, tetapi tidak ada pemberitahuan dia datang dengan seenaknya. Mungkin sering kadang-kadang kita sebel di bandara pada waktu mungkin menunggu pesawat yang sedang delay. Mungkin kadang-kadang kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu hidup kita, kadang-kadang kita diuji kesabaran kita. Tapi berapa banyak orang yang sanggup untuk menunggu, menunggu, dan menunggu. Memang menunggu itu adalah titik jenuh setiap orang. Tetapi hari ini kita mau melihat orang yang menunggu itu adalah orang yang setia kepada dia. Karena kata setia itu mengandung panggilan ilahi. Karena kata setia itu mengandung jaminan untuk orang bisa melihat balik betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang setia, Allah yang sanggup melewati situasi apapun, kedinginan malam, kesakitan, penderitaan, cambuk, duri. Dia berkata, sudah selesai. Di balik semua peristiwa-peristiwa yang mungkin kita rayakan sebagai hari Paskah itu, dia berkata, sudah selesai pengampunan itu. Dia ingin menyampaikan pesan kepada kita di dalam situasi dan kondisi apapun, dalam kelaparan, dalam kesedihan apapun, ditinggalkan oleh orang-orang murid-muridnya, dia tetap setia kepada Allahnya. Mungkin kadang-kadang kita ditinggal oleh orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin suami kita, istri kita sudah meninggal, atau kita bercerai karena masalah keluarga. Sering kadang-kadang kita melihat situasi-situasi yang pahit, kita belajar untuk tidak mengingat itu, kita belajar untuk tidak memusuhi. Belajar kadang-kadang bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Mungkin ada orang kita cintai sudah dibawa berangkat pergi menghadap Bapa di surga. Tetapi hari ini firman Allah ingin menyadurkan yang sama dari bobot yang agak berbeda dengan kita, betapa hebatnya kita sanggup untuk berguru dalam kesetiaan ini. Karena kesetiaan itu sekali lagi bukan saja mengandung janji ilahi, tapi mengandung sifat-sifat ilahi. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar, orang-orang yang penuh dengan kesabaran, kesetiaan itu yang akan mendapatkan upah, yaitu mahkota kehidupan, kata firman Tuhan. Di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
upahnya akhir daripada kesetiaan itu dia akan memberikan mahkota. Kita membayangkan kalau seorang raja itu memberikan mahkota kepada keturunannya. Mungkin mahkota tingkatnya apa saja. Ada label-label tertentu, ada tingkatan-tingkatan tertentu, ada kasta-kasta tertentu. Mahkota itu yang kita lihat. Dan hari ini dia ingin mengingatkan kepada kita, orang yang bertahan, orang yang setia akan diberikan mahkota kehidupan. Artinya orang yang percaya kepada Yesus itu akan selamat, akan masuk dalam kerajaan perhentiannya. Karena hanya orang-orang itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetap berpegang kepada perintahnya. Tetap melihat balik betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang peduli, Allah yang sanggup, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kemesraan dan kebebasan untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang hari ini akan menerima hadiah itu. Hadiahnya apa yang kita akan dapat? Hadiah mahkota kehidupan. Setiap orang yang percaya yang hidup karena firman-Nya itu akan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu hidup bersama dengan Dia, diselamatkan, diampunkan setiap kesalahan dan dosanya, hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Kesempatan pada hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, mari kita sungguh-sungguh hiduplah sebagai orang yang berpegang kepada Dia, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan. Pada kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, kesetiaan itu menjadi kunci daripada kehidupan ini. Kesetiaan itu menjadi kunci yang kita akan kerjakan ke depan bersama-sama. Kesetiaan itu menjadi kunci untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena hanya orang yang setia itu akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Makanya hiduplah di dalam kebenaran Allah. Makanya hiduplah dalam kehidupan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, mari kita menjadi orang Kristen yang tetap setia kepada panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari hidup kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan, supaya hidup kita itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dimanapun saudara berada, mungkin hari ini Anda sedang suntuk, Anda sedang tidak punya waktu, Anda sedang tidak memiliki kehidupan yang lebih baik. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena hanya orang-orang yang hidup itulah yang akan mendapatkan kehidupan ini. Karena kesetiaan itu menjadi kunci kita untuk mendapat apapun dalam kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu dan saya setia kepada Tuhan, menunggu kedatangannya, menunggu daripada kapan Dia akan datang, kapan Dia akan memberikan pengharapan kehidupan kepada kita, kita akan mendapatkan mahkota kerajaan-Nya. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, dimanapun saudara berada, pendengar yang saya kasihi, supaya kita menikmati kehidupan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan janji-Nya kepada kita. Kita bisa membayangkan begitu banyak orang yang mungkin dalam pernikahan, dalam kehidupan yang tidak setia akan janji-Nya. Keluarga itu akan bubar, keluarga itu akan mengalami penderitaan, akan mengalami begitu banyak tantangan kehidupan ke depan. Banyak orang berkata, mungkin kalau saya meninggalkan dia, saya akan lebih baik. Belum tentu bisa lebih baik daripada itu. Hari ini kita mau melihat berapa banyak pernikahan-pernikahan yang tidak setia itu mengalami masalah. Berapa banyak pernikahan-pernikahan yang tidak setia pada pasangan yang akan mendapatkan celaan, mendapat cemoohan, mendapat tantangan begitu hebat ke depan. Makanya kesempatan hari ini, kita menjadi orang yang percaya, yang setia kepada panggilan kita. Bukan saja setia dalam pernikahan kita, bukan saja setia ke gereja, tapi setia kepada panggilan kita sebagai orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Makanya hidup kita hari ini akan diberkati kalau kita setia kepada panggilan kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh, hidup kita akan diberkati, hidup akan dipakai oleh Tuhan pada waktu kita setia kepada Dia. Karena hanya orang-orang yang setia adalah orang yang akan mendapatkan kehidupannya lebih layak ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan-Mu pada kesempatan hari ini. Kami bersama-sama sebagai umat Tuhan yang Engkau sudah panggil, yang sudah Engkau berkati, kami akan melihat bahwa Engkau lah Allah yang setia, yang sudah memberkati kami, yang sudah menuntun kami, agar kami menjadi orang Kristen yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami renungkan, bahkan kami dengarkan, akan kami lakukan dalam hidup kami, agar kehidupan kami ke depan makin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri daripada pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami mohon jamahan bahkan lawatan-Mu kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Singaraja dengan judul Suara di Ujung Senja. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu, radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua.

0: takut mengganggu, Pak.
1: Mereka anak kita, Bu.
0: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
1: Bu, orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
0: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
1: Angkat saja.
0: Oh.
2: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
0: Iya, Nak.
2: Ibu sehat?
0: Sehat, Nak. Bapak juga sehat?
1: Sehat, Nak.
2: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
0: Tidak apa-apa, Nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
2: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
0: Iya, Nak. Nak.
2: Iya, Bu.
0: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
2: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
0: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
1: Iya, Bu.
0: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
1: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
0: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
1: Tidak apa-apa, Bu.
3: Bu Sari? Pak Made?
4: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
3: Selamat sore, Bu, Pak.
4: Rina, kamu datang lagi?
3: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
4: Emang kamu tidak bosan, apa?
3: Tidak. Rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
4: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
3: Loh, kenapa?
4: Ya kan nanti merepotkan.
3: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
1: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
3: Loh, terus apa, Pak?
1: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
4: Atau sekedar bilang, saya di sini.
3: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu, saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi.
4: Kalau gitu hati-hati ya, Narina.
3: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
4: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Tegas, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup

memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya. Pro 1.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita bahas yaitu komunitas balap mobil nih pendengar ya. Dan seperti biasa kami akan memberikan info-info menarik dari komunitas balap mobil. Baik pendengar, sebelum kita melanjutkan informasi, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Khairi, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Kebakaran di mana itu ya?
3: Hah? Kebakaran?
2: Iya, itu kan sirene

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia mengundang komunitas otomotif guna menyaksikan perlombaan balap mobil secara langsung. Nonton bareng ajang balap mobil bergensi Javanese Grand Prix 2026 tersebut berlangsung di Kemang, Cage, Tangerang. Kegiatan ini menjadi saran bagi merek pelumas mobil guna mengapresiasi para penggemar setia tim Oracle Red Bull Racing nih pendengar. Para pemilik bengkel serta distributor rekanan perusahaan turut menghadiri acara yang diselenggarakan pada Minggu 29 Maret 2026.

Kejuaraan Japanese Grand Prix dalam ajang Formula 1 menghadirkan tentang teknis sangat tinggi bagi pembalap. Ajang tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi pelumas mobil One menunjukkan keunggulannya teknologi mesinnya nih pendengar. Performa pembalap Max Verstappen di lintasan sirkuit yang menjadi bukti nyata inovasi berkelanjutan hasil kolaborasi teknis ini. Komunitas lokal dapat berdiskusi mengenai perlindungan mesin optimal yang dihasilkan melalui penggunaan pelumas pada setiap balapan. Indonesia Formula One Sakti berkolaborasi dengan menguatkan ekosistem olahraga balap mobil melalui berbagai kegiatan komunitas tersebut. Pertemuan tersebut diharapkan mampu membangun semangat kebersamaan di antara pengguna serta setia serta pecinta ajang balap jet darat.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini digumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Tugas kuliah dikumpul besok. Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini nggak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan malas.
0: Aku nggak malas.
3: Kamu malas.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Bentar deh.
6: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
5: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Komunitas Wet Car Indonesia Regional Betawi menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus bagi ratusan paket takjil kepada masyarakat di kawasan Pintu 1 Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu lalu 14 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur atas capaian tim WCI Regional Betawi yang meraih sejumlah prestasi di lintasan balap nasional sepanjang Ramadan tahun ini. Ketua WCI Regional Betawi, Daeng Syahrudin, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar agenda tahunan, tetapi juga bagian dari nilai yang dipegang komunitas. Sepanjang Ramadan 2026, WCI Regional Betawi mencatatkan sejumlah prestasi di ajang balap, di antaranya pada City Rally Ramadan on the Road di Bogor dengan meraih juara umum 7 dan 8, serta Drag Race the 2ND Ngabuburit SOTR with Dragster di Vic 2 dengan hasil juara 5 di kelas bracket 12 detik. Kegiatan sosial ini terlaksana berkat kontribusi swadaya anggota serta dukungan sejumlah mitra, antara lain JAC May Consular, Caritur Kartika dari Sari Motorsport, dan Duta Cendana Adi Mandiri.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas balap mobil. Dan semoga informasi yang saya berikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar yang mendengarkan RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari Bang Dion. Selamat malam, aku Bang Dion, minta putarin lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion ya di Empaku yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu dengan merequest lagu Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kutai ini bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kutai.
1: Malam Bang, ini dengan Bang Edi, Bang Edi.
0: Dengan Dani nih, Bang Putra Kutai.
1: Oh, Bang Dani. Kelewasan, kelewasannya ada monitor, ingat lagi.
0: Nah, ingat lagi. Dari mana nih? Dari mana kita nih?
1: Ini di Muara Pahu.
0: Oh, lagi di Muara Pahu. Iya.
1: Baru nyampe tadi dari Tanjung Jone.
0: Oh, baru nyampe. Oke, baik. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Putra Kutai?
1: Lagunya, anu aja, lagu Hujan Datang Lagi aja.
0: Hujan Datang Lagi?
1: Biasa, lagu Andalan Hitam juga.
0: Oke, siap. Boleh sapa salamnya dulu?
1: Salamnya untuk Bunda Erni, semoga beliau sehat bersama Bunda Rima, mudah beliau sehat, Bunda Rosi, Bunda Dalia, Angsa Putih, Merpati Putih, Mas Indi, Senes Mara, Bang Bio, Bang Johari, Cikar Lampit, Bang Edi Permana, Putra Penjar sering gak masuk, kan?
0: Sering dari via SMS sih, Bang.
1: Kalau via SMS aja, kan? Untuk Putra Kusut, Putri Kusut, semoga beliau sehat juga di sana, kan?
0: Amin.
1: Kalau posisi Mak Cindy sudah masuk, kan?
0: Siapa itu, Bang?
1: Mak Cindy, dari Keng Baru.
0: Belum ada sepertinya, Bang.
1: Ada, kan?
0: Belum ada.
1: Banyak, oh, belum ada. Banyak diingat ke kawanan nih.
0: Baik.
1: Semoga beliau sehat berataan aja, kan.
0: Amin.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Untuk Bang Dani, semoga sehat panjang umur murah rezeki aja.
0: Amin, amin, amin. Ya.
1: Itu aja, Bang, ya.
0: Iya, baik, Bang Putra Kutai.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali ya buat Bang Putra Kutai ini, pendengar ya, yang baru sampai nih di Muara Pahu pada malam hari ini. Dan selamat beristirahat dengan mendengarkan lagu dari Edang Estaurina, Hujan Datang Lagi.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Bang Putra Kusut nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam, gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Bang Dani.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya lebih terik lagi, kabutnya lebih tebal lagi, lebih banyak lagi.
0: Iya, benar sekali nih Bang Putra.
1: Hujannya cuma mengundang panas dengan mengundang asap kabutnya. Iya. Lagunya Kau Yang Kusayang.
0: Oke, baik. Siapa salamnya dulu, Bang?
1: Dari Rati Purwati. Dari Rati Purwasi ya.
0: Oh, dari Rati Purwasi. Ya, boleh.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Ani, semoga menitur pada malam hari ini bisa bergabung. Mbak Lina juga semoga menitur, semoga bisa bergabung. Terima kasih untuk Putra Kutai tadi sudah menyapa Putra Kusut. Semoga Abang juga sehat selalu. Dan untuk Bang Daninya juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, salam untuk semua-muanya Bang Dani, semoga semuanya sehat selalu tanpa terkecuali. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan masih bersama Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Putra Bugis nih ya. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga Bang Putra Bugis bisa bergabung kembali di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala alat.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
0: Alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an ya pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: tugas kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mama, ini kertas apa, Mah?
4: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
3: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
5: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
3: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
6: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya. Mantap.
7: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Produser lagu Pancasila, Olivia Jalianti, berharap karya musik tersebut menjadi medium masyarakat Indonesia untuk lebih meresapi nilai-nilai Pancasila. Selama ini, pembacaan Pancasila umumnya dilakukan melalui teks, sementara lagu dinilai dapat menghadirkan suasana yang lebih khidmat. Ia berharap keberadaan lagu tersebut dapat memperkuat apresiasi masyarakat terhadap Pancasila, sekaligus menghadirkan karya musik yang mengangkat ideologi negara. Olivia mengungkapkan proses hingga lagu tersebut dapat diwujudkan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebelum produksi dilakukan, tim terlebih dahulu melakukan kajian untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai.

Menariknya, Olivia mengaku tidak pernah memiliki niat untuk menjadi produser musik. Ia bahkan menyebut dirinya tidak terlalu memahami musik secara teknis dan lebih sering menikmati suara alam. Meski demikian, Olivia mengatakan dirinya tetap dapat merasakan kekuatan sebuah karya musik dalam mengunggah emosi seseorang. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan dirinya tertarik menghadirkan karya yang diharapkan mampu menyentuh masyarakat nih pendengar.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobatinya.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Setelah berasal, udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur, kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saudara pendengar, rangkaian Senawar Pagi kami hadirkan musik religi hingga nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat,

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Hari ini pendengar ada Ustadz Rahmat SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah berjumpa.
1: Apa kabar, Mbak Nita?
0: Kabar baik, Ustadz. Bagaimana di awal pekan ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya, nanti bisa mengikuti sajian ini. Dan untuk Anda juga pendengar tentunya bisa berdiskusi ataupun juga bertanya langsung ya bersama dengan Ustadz Rahmat. Kami juga nanti akan sediakan jalur tanya jawab di line telepon 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Topik kita hari ini pendengar adalah bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Seperti apa lengkapnya, langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pendengar radio RI yang senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita pada pagi hari ini, khususnya waktu subuh ini, melalui program Mutiara Pagi, kita sama-sama mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kebaikan, menurunkan keberkahan atas diri-diri kita, atas lingkungan kita, atas negara kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan sekeluarga. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di RRI yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita hadapati musibah yang berkepanjangan, seringkali menjadi sebuah ujian, bukan hanya kesabaran kita, tetapi juga menguji keimanan kita, ketawakalan kita, kepedulian kita, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala musibah yang silih berganti datang, apabila itu telah berlalu, yang sampai kita hanya merasa lega, merasa tenang karena penderitaan itu telah selesai. Apalagi di Samarinda khususnya, yang baru-baru ini kita dapati beberapa titik-titik lingkungan itu masih terjadi kebakaran lahan. Mudah-mudahan kita semua nantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, nantiasa diberikan oleh Allah keselamatan, dan mudah-mudahan yang berjuang di paling depan, para relawan, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, dan kita senantiasa membantu dalam bentuk doa apabila kita tidak bisa berbuat yang lebih daripada itu semua. Maka berbagai musibah itu ya, apakah itu kebakaran lahan, apakah itu banjir, apakah itu kemarau panjang, apakah itu gempa bumi dan lainnya yang baru-baru saja melanda kita, bahkan sampai hari ini masih terjadi dalam kita ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu setelah berlalu, ada hal-hal yang memang harus kita syukuri ya, dari apa yang terjadi. Tak kala itu telah berlalu, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah setelah berbagai musibah itu telah berlalu? Maka yang pertama, saat kita telah dilanda musibah sudah berlalu, yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah senantiasa bersyukur di dalam hati. Kita menyadari bahwa keselamatan dan keluarnya kita dari sebuah musibah bukan semata-mata karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kamu. Surah Ibrahim ayat 7 ini menggambarkan bahwa kita senantiasa diminta untuk senantiasa bersyukur, apalagi pada saat kita tertimpa musibah, ya. Yang ini yang pertama, jadi kita bersyukur dengan hati. Syukur itu bisa dimulai dari keyakinan dalam hati bahwa kita yakin Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk beribadah, untuk bekerja, untuk berkumpul bersama keluarga dan memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka kita patut bersyukur di dalam hati. Yang kedua, tak kala kita dilanda musibah, setelah musibah ini berlalu, maka yang kedua kita akan bersyukur dengan memperbanyak melakukan ibadah. Setelah musibah-musibah itu berlalu, kita jangan sampai kembali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama musibah kita banyak berdoa, memperbanyak istighfar, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah keadaan itu membaik, hendaknya sebenarnya kita beribadah, dan ibadah itu tidak kita tinggalkan. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah ketika kita sedang dalam kesusahan atau kesulitan, tetapi kita melupakan Allah ketika mendapatkan kesenangan. Maka kita akan selalu ingat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatku. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Pendengar dari ini yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua bentuk kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan pada saat kita melalui atau sudah melalui masa-masa sulit kita terhadap musibah itu adalah dengan bersyukur kita dengan memperbaiki diri. Musibah hendaknya menjadi sebuah momentum buat kita untuk kita mengintrospeksi diri atau melakukan suatu muhasabah. Layaknya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang selama ini kurang dalam ibadah kita, apa dosa dan juga kesalahan yang harus kita segera tinggalkan, apa yang sudah kita lakukan atau kita memperlakukan seperti apa keluarga, apakah sudah melakukan dengan baik atau tidak. Pertanyaan yang lainnya, apakah kita sudah peduli kepada tetangga kita. Pertanyaan yang lainnya adalah, apakah selama ini kita terlalu banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Nah, ini yang patut kita jadikan bahan untuk kita mengintrospeksi diri atau muhasabah. Jangan biarkan yang namanya musibah berlalu tanpa meninggalkan hal-hal atau perubahan-perubahan positif dalam kehidupan kita. Bahwasannya musibah yang paling merugi itu adalah musibah yang hanya membuat kita menderita tetapi tidak membuat kita menjadi seorang yang berubah. Nah, yang keempat yang bisa kita lakukan bersyukur kita itu adalah bersyukur dengan membantu orang lain. Salah satu bentuk syukur terbaik kita itu adalah berbagi nikmat kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Ketika kita sudah mendapati kembali rezeki, kesehatan, keamanan, ketenangan, jangan sampai kita lupa ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berada dalam kesulitan, mungkin masih mengalami musibah. Nah, maka kita patut bersyukur dengan kita membantu orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Surat At-Tuha ayat 11. Nah, menyatakan nikmat bukan berarti menyombongkan diri, tetapi menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah menolong atau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, pendengar hadirin ini, maka dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bentuk rasa syukur itu adalah dengan kita setelah dilalui, dilanda berbagai musibah itu, yang kita patut syukur itu adalah dengan menjaga lingkungan dan kehidupan bersama. Jika musibah yang kita alami itu berkaitan dengan lingkungan kita, yang seperti yang terjadi saat ini di lingkungan kita adalah kebakaran hutan, lahan, kekeringan, nah, maka rasa syukur yang harus diwujudkan itu adalah dengan menjaga dengan baik lingkungan. Jangan setelah musibah berlalu kita kembali melakukan hal-hal yang dapat membuat resiko musibah itu terjadi lagi. Seperti halnya saat ini yang kita agak riskan itu adalah membakar-bakar sampah dan sebagainya. Ya, itu dikhawatirkan. Kenapa? Karena akan sangat memicu lingkungan itu terjadi musibah, kembali kebakaran lahan dan seterusnya. Kenapa? Karena menjaga alam ini, ya, tidak membakar lahan sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih, kita juga menghemat air, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah bagian sebenarnya dari tanggung jawab kita, ya, sebagai apa, sebagai makhluk di muka bumi yang diamanahkan Allah untuk menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini maka bentuk syukur kita itu dengan menjaga lingkungan kita dan kehidupan kita bersama. Nah, yang terakhir adalah kita tidak lupa untuk menjaga rasa syukur kita itu dengan berdoa. Berdoa setelah kita tertimpa musibah, kesulitan. Ya. Apa yang menjadi doa kita? Ya, maka yang pasti kita tidak berhenti untuk memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengeluarkan kita dari segala bentuk kesulitan. Maka jangan engkau kembalikan kami ya Allah kepada kesulitan karena kelalaian yang kami lakukan. Kita juga memohon agar musibah yang telah berlalu menjadi penghapus dosa kita, menjadi penguat iman kita, menjadi bahan pembelajaran untuk kita, untuk kehidupan kita di masa-masa mendatang. Ya, kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motivasi buat kita adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Karena sesungguhnya di balik sebuah kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Sesungguhnya Allah mengulang lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surah Asy-Syur ayat 5 dan 6. Nah, maka mendengar radio ini yang maka dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan oleh Allah, bila telah dilewatkan sebagai musibah, maka yang harus kita lakukan adalah kita berupaya untuk lebih taat lagi, berupaya lebih banyak bersyukur lagi, berupaya lebih rajin lagi membantu orang lain, bersedekah, ya, membagikan sebagian rezekinya, ya, kita lebih peduli lagi kepada sesama kita, kita lebih lagi untuk menjaga lingkungan kita dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sebuah bentuk kesyukuran itu sebenarnya bukan sekedar ucapan alhamdulillah, ya, tetapi menjadikan nikmat Allah sebagai jalan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, ya, seperti hanya doa Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wassobirin wattaibin wal mutawakkilin alaik. Ya, seperti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang pandai bersabar, hamba-hambamu yang bertobat dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bentuk-bentuk bersyukur ini menjadikan kita semakin lebih baik lagi, semakin banyak bersyukur lagi, tak kala kita sudah berlalu atau setelah kita dilanda musibah-musibah yang berkepanjangan. Dan mudah-mudahan khususnya di Samarinda, khususnya saudara-saudara kita yang masih mendapati kabut asap, mendapati sesak napas karena kebakaran lahan dan hutan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak merasakan secara langsung dampaknya, kita bisa membantu dalam bentuk apapun, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu dia ya tausiah bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Nanti kami juga akan buka pendengar sesi tanya jawab bersama dengan Ustaz Rahmat, tentunya untuk Anda yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini. Kita jeda setelah yang satu ini, tetap bersama kami.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari.
0: Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan hari ini juga kita mendengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Rahmat dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur tentang bagaimana bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan sajian ini di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-9976. Untuk Anda juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, ini Ustadz Rahmat, kami terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cing Mita.
0: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustadz, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustadz, seperti yang Ustadz uraikan berkaitan dengan musibah itu ya. Kalau musibah itu bersifat musiman, bahkan langganan gitu, Ustaz. Itu gimana? Contoh Mama Ira ya. Sekarang lah ya, musim kemarau, kebakaran, asap. Lalu kalau hujan, banjir, penyakit di Kota Samarinda, bahkan gunung berapi. Menurut itu kan langganan, boleh dikatakan jaraknya sekian. Jadi gimana ini? Menghadapi hal seperti ini gitu ya. Barangkali ya,
0: terima kasih,
3: Ustaz.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Nah, ini juga berkaitan dengan bencana alam sepertinya juga, Ustaz ya. Bagaimana kalau musiman ini? Silakan Ustaz ditanggapi.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Nano. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang seperti tema kita bahwa pada saat kita mendapati sebuah musibah berkepanjangan, apalagi musibah itu musiman ya, yang baru-baru mungkin melanda kita semua ya, seperti gempa di NTT ya, gunung meletus ya, yang baru aja terjadi ya, baru yang saat ini masih terjadi ya, kebakaran lahan di daerah Kalimantan ya. Jadi pada saat-saat kering seperti ini sangat-sangat mengkhawatirkan, maka ada banyak cara sebenarnya untuk kita sikapi ya, sebagai bentuk musibah yang mungkin berulang-ulang terjadi ya, yang bentuknya sebagai musiman. Itu yang pertama ya, yang kita upayakan sangat-sangat kita harus perhatikan itu adalah kita jangan panik dulu ya. Yang pasti ya, yang pertama itu kita jangan mudah panik, tetapi kita tetap melakukan kewaspadaan. Musibah itu kalau berulang ya, atau musiman ini tentunya akan memberikan pelajaran ya, untuk tidak kita meremehkan tanda-tanda bahaya. Sebagai bentuk mitigasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui PBD ya, tentunya, atau saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan mengawal sebuah bencana ya, maka rasa kita yang pertama itu jangan terlalu panik, tapi juga kita tetap waspada. Tawakal itu sebenarnya bukan berarti kita ini pasrah tanpa usaha ya. Jadi memang yang pertama kita sikapi dengan kita tidak mudah panik, tetapi kita juga tetap waspada. Yang kedua, apabila musibah ini memang berulang kali apa menjadi sebuah musibah musiman, maka memang yang penting kedua itu adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar. Ketika musibah datang, kita banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak mengingat Allah ya, memohon perlindungan kepada Allah ya. Itu yang perlu kita lakukan sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Nuh ya. Di situ Allah tempat sampaikan faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ingat faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa. Ini yang perlu kita lakukan sebagai bentuk penyikapan apabila musibah itu terjadi berulang kali, bahkan menjadi sebuah musiman musibah. Ini yang kita banyak-banyak lakukan adalah berdoa, beristighfar. Yang ketiga menyikapinya adalah kita harus banyak ambil pelajaran, ya, belajar dari musibah-musibah sebelumnya. Jadi kita menjadi sebuah antisipasi dan mitigasi. Jika musibah itu datang, misalnya tahunan, ya, jangan sampai kita mengalami kerugian yang sama tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau antisipasi. Kalau misalnya kita seperti saat ini, ya, kemarau panjang, maka memang yang pertama kita harus lakukan apa? Menyiapkan sumber-sumber airnya, dan juga jangan membuang-buang air. Itu yang penting. Kalau misalnya kita belajar dari sebuah musibah kan seperti itu, ya, itu kalau misalnya kemarau. Kalau misalnya itu kebakaran lahan, ya, jangan suka membakar sampah sembarangan, ya, itu yang kita hindari, ya. Kalau itu berkaitan misalnya banjir, maka yang harus kita upayakan apa? Drainase dibersihkan, ya, perbaiki drainase parit-parit gitu. Jangan sampai nanti pada saat kering kita nggak ada upaya sama sekali, pada saat nanti terjadi hujan yang terus-menerus, akhirnya malah justru banjir tanpa ada usaha belajar dari sebuah pelajaran musibah-musibah sebelumnya. Harusnya kita udah siap. Siapkan apa? Siapkan paritnya, ya, siapkan drainasenya yang baik, sehingga pada saat terjadi hujan yang cukup intensitas tinggi, kita tidak khawatir terjadi banjir. Nah, apabila kalau itu misalnya kabut asap, ya, maka yang bantu kita lakukan adalah kita jaga baik-baik kesehatan kita, pakai masker kalau jalan, ya, kurangi aktivitas yang kira-kira mengandung resiko, terus, atau kalau memang tidak memungkinkan keluar, nggak usah keluar gitu, ya, kalau nggak ada kepentingan. Apabila terjadi misalnya kabut asap seperti yang tadi yang terjadi setelah kita di daerah Pelita 8 Samarinda, nah, ini kan kasihan, ya, apa-apa. Nah, maka perlu mereka belajar dari itu, musibah itu adalah dengan antisipasi, jaga kesehatan, memakai masker, ya, bentuk-bentuk peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemerintah itu kita taati, ya, kita jalankan, ya, jangan berpasrah diri gitu, ya. Nah, ini kan jadi bentuk-bentuk pelajaran buat kita. Nah, ini sebagai bentuk antisipasi kita, sebagai bentuk menyikapan kita apabila kita menghadapi musibah-musibah yang seperti ini, ya. Nah, yang penting lagi bahwa saat terjadi musibah yang musiman nanti berulang-ulang kali itu, yang penting lagi adalah kita satu sama lain itu jangan saling menyalahkan. Nah, ini juga penting, ya. Kalau udah musibah seperti ini, tidak perlu ada yang jadi kambing hitam, ya. Jadi bahan buat kita semua, jadi introspeksi kita semua, ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini dalam kondisi seperti ini? Yang pertama itu adalah kita saling membantu, saling menyelamatkan, ya, membantu yang terdampak, membantu orang yang kena musibah. Lalu kita coba lakukan evaluasi-evaluasi bersama. Nah, kalau terjadi musibah seperti apa? Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan. Itu yang penting pada saat kita menyikapi sebuah musibah. Nah, yang penting lagi bahwa menyikapi musibah itu kita perlu saling menguatkan, ya. Untuk apa? Untuk saling peduli. Ini penting lagi, ya. Jadi jangan mentang-mentang tempatnya nggak terdampak, nggak peduli sama yang kena gitu, ya. Harusnya kita peka gitu, ya. Ya, jadi kita tuh memperkuat kepedulian kita kepada yang lain. Jadi kalau khususnya kita yang ada di pemerintah kan sudah menyiapkan anggaran, menyiapkan mitigasi dan sebagainya, ya. Kita apa? Ya, sebagai masyarakat sipil biasa, ya, kita kalau bisa keluar dana, kita keluar dana bentuk sumbangan, ya. Kita kan banyak ini, apa namanya itu, semacam kumpulan-kumpulan, paguyuban dan sebagainya. Ini jadi momentum kita memperkuatkan kepedulian kita kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, ini juga sebagai bentuk kita saling memperkuatkan diri dalam kepedulian. Bentuk sikap-sikap kita bisa kita lakukan ini. Yang penting lagi juga kita, penyikapan kita terhadap musibah yang berulang kali ini adalah lewat musibah ini, jangan hanya bersyukur ketika selesai, ya. Ini juga kita harus melakukan apa? Setelah kita mengalami musibah itu, tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi kita lakukan yang namanya perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan, ibadah kita lebih baik, gitu, ya. Nah, ini yang mungkin 6 hal mungkin, ya, yang menjadi cara-cara yang bisa kita sikapi menyikapi terjadinya berbagai musibah, apalagi musibahnya itu berulang kali terjadi atau musiman ya. Seperti itu insyaallah Pak Nano ya.
0: Mudah-mudahan terjawab Pak Nano. Silakan, masih ada jalur telepon dan juga pesan singkat WhatsApp untuk Anda yang juga masih ingin bertanya langsung bersama dengan Ustaz Rahmat ya. Saya ke jalur WhatsApp ini Ustaz, ada hamba Allah di mana ini tidak mencantumkan lokasi. Beliau bertanya, Ustaz, kadang ketika kita mendapat ujian timbul pertanyaan, kenapa Allah memberikan ujian ini kepada saya, katanya. Sebenarnya seperti apa seharusnya sikap seorang muslim untuk menyikapi pertanyaan ini, katanya Ustaz.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamba Allah ya.
0: Ya Ustaz.
1: Iya. Ya, bagaimana nih? Kadang kita mendapat ujian, kita bertanya, kenapa musibah ini menimpa diri saya ya? Kenapa enggak orang lain aja mungkin itu ya? Nah, maka ada beberapa hal yang mungkin dari pertanyaan ini kita juga menginspeksi ya. Ketika ujian itu kenapa sih saya yang mengalami begitu ya, nah, mungkin menjadi bahan renungan ya, bahan untuk kita berintrospeksi diri ya, bahwasannya yang perlu kita sadari, musibah itu terjadi bukan selalu menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai kita ya. Jangan kita berpikir saya banyak dosa, lantas Allah menghukum saya. Ya, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi ujian atau musibah menimpa kita pribadi itu bukan ukuran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang apa disiksa gitu ya, sedang dihukum oleh Allah. Tidak seperti itu. Musibah itu bukan selalu menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita berprasangka baik kepada Allah, mungkin Allah memberikan musibah ke kita itu supaya kita itu kembali kepada Allah, mengingat Allah ya, memperbaiki diri kekurangan-kekurangan kita, sehingga yang mungkin menimpa kita secara pribadi ujian-ujian itu kita tidak lantas memvonis Allah itu tidak maha baik, padahal Allah itu tetap maha baik. Hanya saja mungkin kita salah menyikapi atau memvonis hal yang salah, bahwasanya Allah memiliki kita, padahal Allah itu sangat menyayangi kita. Mungkin dengan itu juga kita menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Taala, dan kita lantas mengevaluasi sebenarnya kenapa ini terjadi. Itu yang bisa menjawab kita sendiri. Ya, mungkin kita kurang dekat sama Allah, kurang berdoa kepada Allah, kurang mengingat Allah. Ya. Kedua, yang perlu kita juga kalau itu bertanya, kenapa ini terjadi dengan saya musibah ini? Bisa jadi kita berpikir bahwa musibah itu terjadi sebagai bentuk jalan menghapus dosa kita ya, atas kesalahan-kesalahan kita. Misalnya kita sakit, kehilangan, kesulitan secara ekonomi, tertimpa musibah yang lain. Boleh saja kita menangis sedih ya, tetapi kita jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan beberapa ayat di materi saya tadi ya. Ya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan sampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menyikapi musibah itu pada saat itu mengingat kita, mudah-mudahan ini adalah penghapus dosa kita. Nah, yang penting lagi bahwa saat kita berpikir musibah terjadi ini kenapa itu harus saya yang ketimpa musibah, jangan hanya kita berpikir dan bertanya mengapa saya ya, kita ubah pertanyaan itu ya, bukan kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tapi apa yang Allah ingin saya pelajari dari setiap hamba tertimpa musibah ini ya. Kemudian kita akan berpikir apa yang harus saya perbaiki lagi setelah ini, setelah melewati ujian-ujian yang Allah kasih dalam bentuk musibah. Nah, ini yang menjadikan kita musibah itu memiliki nilai di hadapan Allah. Ya, kita tidak bertanya kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tapi apa yang Allah ingin saya pelajari dari musibah yang terjadi dengan saya. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan begitu ya. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa kita tidak mengetahui seluruh hikmah ya, hikmah yang Allah kasih kepada kita. kan Allah sudah pernah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 216 ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Allah itu maha tahu. Ya, ingat bahwa Allah itu maha tahu, mengetahui seluruh adi balik itu ada hikmah-hikmah yang mungkin kita belum tahu, dan Allah sudah tahu. Ya. Nah, ini yang mungkin beberapa poin pertanyaan. Jadi kita ubah ya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau kenapa ujian ini menimpa saya, tapi kita ubah ya. Apa yang Allah ingin uji saya ini supaya ada hikmah apa yang Allah berikan kepada kita setelah saya mendapatkan berbagai ujian atau musibah. Mungkin begitu Allah misal.
0: Ya, mudah-mudahan terjawab ya untuk hamba Allah. Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi. Kami undang kembali, silakan line telepon 7365667434495 ataupun juga WhatsApp ya di 0811554976. Ini ada Pak Mandaling bergabung di jalur WhatsApp, Ustadz. Beliau bertanya, ya. Ustadz, bagaimana kalau orang yang terkena penyakit dan ridho katanya atas penyakit itu karena sudah capek berobat, kata beliau. Apakah ini bentuk rasa syukur atau pasrah, Ustadz, karena sudah dilanda musibah berkepanjangan? Silakan Ustadz, boleh ditanggapi.
1: Baik, Pak Mandaling ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih pertanyaannya, bagaimana bila ada orang terkena penyakit dan dia ridho atas penyakit yang menimpanya begitu ya? Apakah ini bentuk pasrah ya, atau sebenarnya kita bentuk penyikapan kita sebagai seorang muslim seperti apa ini? Ya, apalagi misalnya penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh gitu. Ya, kalau saya memperjelas dari pertanyaan Pak Mandaling. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim pada saat kita tertimpa musibah itu terbentuk penyakit, maka yang pertama adalah yang mungkin yang kita lakukan, kita coba menerima dengan hati yang tenang, walaupun ini tidak mudah ya. Ya, kita boleh sedih, boleh nangis, merasa lemah, bahkan takut ya, itu apa ya, itu sunnatullah lah ya, itu manusiawi. Yang penting itu jangan sampai sakit kita itu membuat kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita mungkin dalam hati itu kita berkata mungkin ya, ya Allah, saya tidak memahami mengapa penyakit ini terjadi kepada saya. Tapi saya percaya Engkau ya Allah tidak pernah salah dalam menetapkan segala sesuatu. Nah, mungkin kita bisa lebih tenang ya. Ini yang pertama mungkin yang sebagai seorang muslim kita menyikapi saat kita tertimpa musibah sebuah penyakit, apalagi penyakit itu tidak ringan ya, penyakit yang mungkin psikis kita akan menjadi sangat-sangat terpengaruh ya. Nah, sebagai seorang muslim juga kita menyikapinya dengan kita meyakini bahwa sakit itu menjadi penghapus dosa. Ya. Rasulullah SAW kan menyampaikan dalam salah satu sabdanya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Nah, ini ada di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Apakah penyakit yang kita alami tidak harus dipandang sebagai sebuah kehancuran, bisa jadi

0: sahabat dan ikhtiar itu juga poin penting bentuk penyikapan sekitar sebagai seorang muslim. Ya, kita tetap ridho dengan ketetapan Allah, tetapi kita tetap melakukan ikhtiar, usaha untuk mencari yang namanya kesembuhan. Jadi kita menyikapinya dengan berobat dan berikhtiar, itu juga harus kita lakukan ya. Nah, yang penting lagi bahwa saat kita tertimpa musibah berupa penyakit itu adalah menjadikan sakit itu sebagai kesempatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, kemungkinan kita kadang terlalu sibuk ya dengan kehidupan kita. Nah, ketika sakit, iya, kita punya kesempatan kepada untuk apa? Beristighfar, berzikir, berdoa, bersedekah, memperbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, jadi ini mudah-mudahan sakit itu menjadi jalan pulang kita kepada Allah ya. Jadikan sakit itu sebagai kesempatan kita dekat sama Allah. Yang penting juga bahwa saat kita menyikapi sebagai seorang muslim itu ya, saat kita tertimpa musibah itu bentuknya sakit yang berkepanjangan, tidak membandingkannya dengan sakitnya orang lain, apalagi dengan yang sehat ya. Kadang kan kita ini kalau sakit ya, mengapa saya terkena penyakit seperti ini, orang lain sehat-sehat saja misalnya, seperti itu. Padahal setiap kita ini punya ujian-ujian yang berbeda-beda ya. Jadi memang kita ini tetap berprasangka baik ya. Allah tidak menilai kita dari seberapa berat penyakit kita ya, tetapi bagaimana kita menghadapi ujian kala kita dikena ujian sakit ya. Dan penting lagi bahwa ridho itu bukan berarti menyerah ya. Jadi memang bukan berarti kita pasrah ya, sampai akhirnya tidak ada ikhtiar, tidak berobat. Nah, ini juga salah ya. Menerima ketetapan Allah sambil tetap melakukan ikhtiar ya, tetap berobat, tetap datang ke dokter, minta resep dan sebagainya. Nah, ini tetap menjadi penyikapan yang baik kita sebagai seorang muslim tak kala kita tertimpa musibah yang namanya musibah sakit. Wallahualam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi. Kami undang kembali untuk jalur telepon ya. Silakan di 7365667433495. Saya ke YouTube ini Ustaz. Sudah ada beberapa komentar di YouTube. Saya bacakan. Yang pertama ada Ibu Nurul Komariah. Terima kasih tausiahnya Pak Ustaz. Begitu tanggapan beliau. Kemudian yang kedua ini Pak Ahmad Zaini. Mohon pencerahan Ustaz, katanya bagaimana sikap kita ketika pertama kali menerima musibah, harus tetap bersyukur tapi tidak mengeluh, dan bagaimana supaya kita tetap ridho dengan ketentuan Allah, karena banyak katanya di awal itu kita tidak siap ketika menghadapi musibah Ustaz. Silakan, bagaimana Ustaz?
0: Iya, baik Pak Zaini ya.
1: Iya.
0: Ya, sebenarnya Pak Zaini tadi bertanya bagaimana sikap kita ya tertimpa musibah pertama kali. Bagaimana kita menyikapinya begitu ya?
1: Iya.
0: Saya tangkap ini. Baik. Beberapa mungkin sikap-sikap yang bisa kita lakukan, apalagi terutama kita pertama kali tertimpa musibah ya. Yang mungkin yang bisa kita lakukan paling pertama itu kita mungkin butuh jeda ya, butuh jeda untuk kita mengambil sebuah nanti keputusan terbaik saat kita terima musibah. Namanya musibah ini kan yang pasti muncul pertama kali adalah kepanikan ya, kekhawatiran yang cukup tinggi. Nah, saat kita mendapati kabar buruk, mengalami musibah ya, itu yang biasanya bergejolak atau emosinya. Jadi maka yang perlu kita siapkan, jangan kita terburu-buru dulu, apalagi menyalahkan diri ya, atau orang lain atau keadaan. Yang tentu kita lakukan itu kita perlu menjeda bahwa saat kita pertama kali tertimpa musibah itu kita jangan langsung ngambil buru-buru ngambil keputusan ya. Jadi kita mungkin perlu menenangkan diri dulu. Ini yang pertama kali ketimpa musibah biasa muncul tuh kepanikan ya. Nah, kita harus segera kita berpikir bahwa saat pertama kali ketimpa musibah ya, kita harus berhenti sejenak, kita jeda dulu, jangan langsung terburu-buru ambil sikap keputusan dan sebagainya. Kita tenangkan diri dulu. Yang pertama, yang kedua, kita sebagai seorang muslim, apalagi terima musibah kan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah.

0: misalnya kita terima musibah, apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi kalau misalnya kita tertimpa musibah, kita yakini bahwa sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Maka ada satu ayat Allah surah Al-Baqarah itu ya, dikatakan alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi musibah itu tidak hanya bentuknya kematian baru mengucapkan inna lillahi ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kita apabila ditimpa musibah, kita berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Makanya ini yang kita bisa ucapkan pada saat kita pertama kali ditimpa musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dengan ucapan ini ya, kita jadi lebih tenang ya, kita jadi lebih menyikapi musibah itu tidak tergesa-gesa. Nah, pada saat juga kita tertimpa musibah itu, apalagi pertama kali tertimpa musibah ya, sebagai seorang muslim ya, jangan lantas kita tersirat di pikiran kita, kenapa Allah menimpakan musibah ini ke saya. Jadi memang saat kita tertimpa musibah itu, selain kita mengucapkan innalillahi, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, kita juga jangan lantas berpikir bahwa kenapa Allah memberikan musibah ini ke saya. Ini terutama yang pertama kali kita tertimpa musibah, karena siapapun kita pasti akan mengalami sebuah kemalangan, kemusibahan ya. Apakah jatuh dari motor, tabrak, ya dan lain-lain lah, banyak. Dan kita pasti mengalami hal seperti ini. Maka kita jangan lantas berpikir kenapa Allah menimpakan ini kepada saya. Ya, jadi sikap terbaik ketika itu, ketika ujian datang itu adalah kita tidak lantas memaknai itu kesialan ya, tapi itu menjadi sebuah hikmah buat kita. Nah, kita juga perlu menyikapi pada saat ketika musibah itu enggak masalah ada orang ketika musibah itu menangis sedih ya. Itu sunnatullah ya. Ya, jadi enggak apa-apa kalau orang ketika musibah itu biar dia nangis dulu, merenung dulu, itu biasa aja. Biasa memang terjadi seperti itu. Kita harus bisa bersikap menyikapi itu dengan menenangkan ya, menenangkan diri. Ya, bukan berarti kalau kita itu sedih nangis ketimpa musibah itu kita tidak ridho, tentu ya. Namanya orang kena musibah ya pasti sedih, enggak ada yang tertawa gitu kan ya. Jadi maka pada saat kita ketimpa musibah itu, biarkan diri untuk kita tenangkan diri gitu ya. Nah, setelah kita sudah tenang, baru kita lakukan apa? Kita berikhtiar, berusaha. Apa yang mau kita lakukan sekarang? Kalau memang kita pertama kali ditimpa ujian itu sakit, ya segera berobat ya. Kalau kita itu bentuk ketimpa musibahnya kehilangan, jadi ya urus ya, cari solusinya. Kehilangan kan bisa minta pengantar kehilangan dan sebagainya, jadi jangan pasrah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kena pertama kali musibah itu bencana, ya segera selamatkan diri dan keluarga kita. Yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Yang penting itu diri kita ya, dan orang-orang terdekat kita. Itu yang kita lakukan. Sebagaimana kalau kita berada di pesawat itu kan, kita pasang dulu safety belt kita, baru kita bantu anak atau saudara atau keluarga atau yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya tertimpa musibah secara ekonomi ya. Nah, kita kembali menata ya, apa yang mau kita rencanakan ke depannya secara ekonomi itu, supaya bisa pulih kembali. Jika itu musibahnya hal-hal yang mungkin kesalahan ya, ataupun yang mungkin bentuk musibahnya karena kita yang kurang baik, maka ya kita berikhtiarnya dengan memperbaiki diri ya, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, kita sikapi saat pertama kali kita mungkin tertimpa musibah. Jadi tidak panik ya, tidak memvonis Allah itu tidak maha baik dan sebagainya, tapi kita juga banyak melakukan ikhtiar, usaha, upaya ya, dan tetap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal kita itu adalah kita berikhtiar dulu dengan semampu kita, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha terbaik kita. Mudah-mudahan musibah ini menjadi hikmah yang baik buat kita. Wallahualam.
1: Amin ya robbal alamin. Baik, satu lagi nih Ustaz, pertanyaan terakhir nampaknya di jalur WhatsApp dari Pak Jumairi. Mungkin sedikit di luar tema katanya Ustaz, tapi apakah kata beliau berdosa kalau kita sering dilanda kecemasan, katanya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Itu dia pertanyaannya, Ustaz. Silakan.
0: Apakah berdosa
1: kalau kita sering dilanda kecemasan?
0: Sering dilanda kecemasan. Baik, Pak, siapa tadi?
1: Pak Jumairi.
0: Pak Jumairi, ya. Oke, baik.
1: Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kita ini berdosa bila kita sering dilanda kekhawatiran, kecemasan, gitu ya? Mungkin dari Pak Jumairi, ya, yang kita perlu bedakan itu perasaan yang muncul dengan sikap kita yang kita pilih setelah perasaan itu muncul. Jadi memang harus kita bedain, ya, perasaan yang muncul dengan sikap yang kita pilih setelah perasaan itu muncul. Jadi memang namanya keresahan itu, ya, kecemasan, ya. Yang pertama memang kita harus sama-sama tahu kalau kita dilanda kecemasan itu, ada yang menjadi doa terbaik di zikir pagi biasanya itu, ada kita dilanda kekhawatiran, kecemasan, biasa kadang seringkali itu menimpa kita. Yang pasti yang namanya cemas itu bukan berarti kita kurang iman, ya. Jadi cemas itu bukan berarti iman kita itu tidak baik. Kita ingat bahwa salah satu Nabi Allah, ya, Nabi Allah, Nabi Yakub alaihissalam, ya, sangat bersedih ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Atau Rasulullah SAW, ya, juga pernah mengalami kesedihan dan kekhawatiran. Jadi ketika hati kita berkata dengan kekhawatiran itu, bagaimana kalau terjadi sesuatu, ya, kecemasan nih, bagaimana kalau musibah ini berulang, bagaimana nih masa depan saya, ya. Nah, ini bentuk-bentuk kekhawatiran, kecemasan yang kita jangan langsung menyalahkan diri sendiri, ya, karena memang perasaan itu pasti ada yang seperti itu, ya. Jadi cemas itu, yang pertama, kekhawatiran atau kecemasan itu bukan berarti iman kita tidak baik, ya, yang pertama, ya. Yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai kecemasan itu mendominasi, ya, menguasai kita. Cemas itu menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai, ya, apabila mungkin nantinya membuat kita jadi berputus asa dari rahmat Allah, ya, terus menerus berprasangka buruk sama Allah. Nah, ini yang perlu kita jaga, ya, meninggalkan kewajiban kita, lantas tidak mau ikhtiar usaha atau mau sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang perlu kita jaga, ya, jangan sampai kecemasan-kecemasan itu mendominasi kita. Ini yang mungkin kita bisa lakukan, ya. Jadi rasa cemas yang muncul itu bukan sesuatu yang salah, ya, Pak Jumairi, ya. Jadi cemas yang muncul itu secara alami bukanlah sebuah kesalahan atau dosa, ya. Kita ini memang merasa takut, merasa khawatir, gelisah, sedih menghadapi musibah, penyakit, kehilangan atau ketidakpastian, itu pasti, ya. Tapi yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai itu kecemasannya mendominasi kita, ya. Apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah, sampai terus menerus berprasangka buruk sama Allah, ya, meninggalkan kewajiban kita seperti beribadah, tidak mau lagi berusaha, sudah pasrah begitu aja. Nah, itu yang jangan sampai mendominasi, ya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, saat cemas ini memang jangan hanya kita melawan pikiran kita, ya, ya, melawan pikiran kepada Allah, kita mengatakan, ya Allah, saya sedang takut dan saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui, saya serahkan urusan ini kepada-Mu. Nah, ini saat cemas itu jangan hanya melawan pikiran, jadi kita bawa rasa cemas, khawatir kita itu dengan doa, doa kepada Allah, ya Allah, saya sedang khawatir, sedang takut, saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan, tetapi saya yakin, ya Allah, Engkau mengetahui apa yang saya tidak ketahui, saya serahkan urusan saya kepada-Mu dan saya berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi mudah-mudahan rasa cemas-cemas seperti ini akan segera hilang, ya. Jadi memang yang memang kita harus bisa lakukan itu sebagai seorang muslim, ya, rasa cemas itu dengan kita berdoa. Setelah kita berdoa, ini sebagai siklusnya, ya. Saat kita menghadapi kecemasan itu, kita berdoa kepada Allah, doa-doa yang baik, ya. Nah, kita setelah kita berdoa dengan baik sama Allah, kita ikhtiar. Nah, kalau ikhtiarnya sudah maksimal, kita optimalkan dengan segala upaya kita, barulah kita serahkan itu dengan Allah. Menolak diawali dengan tawakal kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai saya tidak boleh cemas, tetapi saya sedang cemas. Tetapi saya tidak akan membiarkan kecemasan mendominasi saya. Saya serahkan apa yang tidak mampu ini dengan kendalinya Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ingat, tawakal bukan berarti tidak punya kekhawatiran ya. Tawakal bukan kondisi hati yang selalu tenang tanpa rasa takut. Tawakal itu tetap melangkah meskipun hati sedang khawatir, sedang cemas. Karena kita percaya Allah itu tidak pernah meninggalkan hamba. Allah itu selalu membersamai kita. Jika kecemasan terus-menerus mengganggu kehidupan kita, ya kecemasan, kalau kecemasan terjadi hampir tiap hari, sulit tidur, sulit bekerja, kurang konsentrasi, mengganggu aktivitas, ya, jangan menganggap semata-mata kurang iman ya. Tetapi memang kita perlu didiskusikan. Misalnya kita bisa ke psikolog, dokter dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin penting ya buat kita. Jadi jangan merasa berdoa hanya karena hati kita merasa cemas. Yang penting itu apa yang kita lakukan ketika kecemasan itu datang. Bahwa kecemasan itu kepada Allah itu bukan menjauh dari Allah ya, tapi harusnya lebih dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, pendengar Radio In, maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan kita Mutiara pagi pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita saling menguatkan, saling peduli ya, kita sisihkan sebagian rezeki kita, mudah-mudahan segala bala bencana musibah itu segera ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya kita yang berada di Samarinda, mudah-mudahan segera turun hujan, yang hujan itu membawa kebaikan, keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan di tempat yang lain di negara kita ini, apapun musibah itu, mudah-mudahan segera berlalu dan kita mengambil banyak hikmah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan setelah tertimpa musibah apapun itu. Baik, kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na bi laka bi ni'matika 'alayya wa 'amu bi dhanbi faghfir lana ya rabb, faghfir lana ya rabb, faghfir lana ya rabb. Allahumma Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rubu'ana wa sujudana wa tahushu'ana wa tadaru'ana wa ta'budana wa tamim tahsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ta'alayna abu abal khair wa abu abal barakah wa abu abal ni'mah wa abu abal rahmah wa abu abal siha wa abu abal afiyah wa abu abal kuwah wa abwaabal umuri wa abwaabal baiti wa abwaabal jannah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal azan wa a'udzu bika minal ajazi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghadabati ad-dini wa qahri ar-rijal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrika rasyada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufata wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khasah wa min biladil muslimina ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat untuk tausiah hari ini ya. Dan mohon maaf juga, ini beberapa pertanyaan yang masuk di jalur kolom komentar YouTube ya, tidak bisa kami baca semua. Mudah-mudahan nanti ada lain kesempatan untuk membahas topik-topik berbeda lainnya. Izin pamit Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Rahmat SPSI dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah hari ini, bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda mendengar di Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Botang.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Radio Republik Indonesia.
13: Sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia pendengar di tanggal 3 Oktober. Saudara, dari tanggal 3 Oktober kami akan awali informasi di hari ini merupakan hari ulang tahun PETA, organisasi militer yang didirikan oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 dan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian tahun 1945, bentrokan antara rakyat Pekalongan dan pasukan Kompetai Jepang pasca proklamasi kemerdekaan ketika perjuang menurunkan bendera Jepang akan menggantinya dengan merah putih. Selanjutnya ada peristiwa lain, hari kemerdekaan Irak, merdeka dari mandataris Inggris dan bergabung dengan Liga Bangsa pada 3 Oktober 1932. Hari persatuan Jerman, diperingati resmi reunifikasi Jerman pada 3 Oktober 1990. Dan pendengar, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini, peristiwa tanggal 3 Oktober. Tetaplah bersama kami, pukul 7 kita akan hadirkan berita pagi.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 5 Oktober 2026.
1: Peningkatan status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan maupun penetapan tersangka dilakukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
2: Beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Loajanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terhadap kejahatan lingkungan. Hingga 27 September 2026, Polda Kaltim dan jajaran telah menangani 94 kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di berbagai kabupaten dan kota. Berikut laporannya.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terhadap kejahatan lingkungan. Hingga 27 September 2026, Polda Kaltim dan jajaran telah menangani 94 kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di berbagai kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 66 perkara masih diselidiki, 28 naik ke penyelidikan, termasuk 7 perkara korporasi, dengan total 18 tersangka yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi.
1: Tahap penyidikan tersebut terdapat 7 perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana oleh korporasi. Kemudian dari keseluruhan penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Penanganan ini tersebar di seluruh atau sejumlah wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, antara lain di Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pasir, Samarinda, Penajam Pasir Utara, Bontang, Kutai Barat, Balikpapan, serta penanganan oleh Dirkrimsus Polda Kalimantan Timur. Kami tegaskan bahwa setiap perkara kalutra ditangani berdasarkan fakta hasil penyelidikan serta kecukupan alat bukti. Jadi, peningkatan status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan maupun penetapan tersangka dilakukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang diperoleh penyidik, termasuk terhadap dugaan keterlibatan korporasi.
3: Penyidik memastikan pendalaman dilakukan secara objektif tanpa gegabah dengan meneliti hubungan antara aktivitas badan usaha dan titik api di lapangan. Penanganan ini mencakup wilayah Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pasir, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, hingga Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Polisi menghimbau warga segera melapor jika menemukan aktivitas pembukaan lahan mencurigakan demi keselamatan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum mempertegas peran TNI dalam mendukung program pemerintah, termasuk mempercepat swasembada pangan. Komandan Korim 091 Aji Suryanata Kesuma Brigjen TNI Anggara Sitompul menyebut, optimalisasi lahan menjadi salah satu langkah agar Indonesia tidak terus bergantung pada pangan dari luar. Berikut laporannya.
4: Tentara Nasional Indonesia menegaskan dukungannya terhadap program Asacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal ini disampaikan Komandan Korem dan Rem 091 Aji Suryanata Kusuma ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dalam momentum hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Anggara Sitompul menjelaskan TNI mendapatkan tugas untuk mempercepat swasembada pangan melalui pendampingan bersama dengan Kementerian Pertanian serta Dinas Pertanian di daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan lahan yang selama ini tidur agar kembali produktif dan dapat ditanami. Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, upaya tersebut menjadi bagian dari peran TNI dalam mempercepat target swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda Asacita, dan yang menyebut stok beras saat ini telah mencapai kondisi yang diharapkan dalam program swasembada pangan. Anggara berharap kondisi tersebut dapat terus dijaga sehingga Indonesia tidak kembali bergantung pada beras impor. Bagi Tentara Nasional Indonesia, ketahanan pangan bukan sekadar urusan beras di lumbung, melainkan bagian dari ketahanan nasional.
5: Yang kita lakukan adalah contoh misalnya program Asacita Pak Prabowo terkait swasembada pangan. Swasembada pangan itu kita dilibatkan dalam konteks bagaimana mempercepat, mempercepat kondisi yang kita tergantung kepada pangan dari luar untuk membalikkan itu menjadi suatu swasembada pangan. Nah, Pak Prabowo melalui program Astacitanya salah satu berbunyi itu swasembada pangan. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat ini tentu harus ada dorongan yang luar biasa. Itu kita diberikan tugas untuk melakukan pendampingan bersama dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, termasuk di sini dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mendorong bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan yang ada, sehingga yang tadinya lahan itu tidur dioptimalkan supaya bisa ditanami. Kemudian yang tadinya lahan itu hanya bisa pada satu musim tanam dioptimalkan untuk bisa menjadi dua atau tiga musim tanam.
4: Komandan Korem dan Rem 091 Aji Sunela Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul menambahkan, ketahanan nasional akan semakin kuat jika ketahanan pangan dan energi dapat dijaga secara berkelanjutan. Dengan begitu, tugas TNI dalam mendukung pemerintah tidak hanya berhubungan dengan pertahanan, tetapi juga turut mendorong kemandirian pangan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengingatkan pejabat ASN, jabatan bukan hadiah atau tempat mencari kenyamanan. Berikut informasinya.
4: Pejabat lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta bergerak cepat, bekerja kompak, dan memastikan pelayanan serta program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat luas. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada pelantikan sumpah dan janji pejabat lingkungan Pemprov Kaltim baru-baru ini. Gubernur menegaskan jabatan ASN bukan hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab. Pesan ini disampaikan kepada kepala dinas hingga eselon 3 setara dengan kepala bidang. Rudi Mas'ud meminta seluruh pejabat bekerja dalam satu garis pemerintahan, melayani masyarakat dan memastikan program pemerintah daerah memberikan hasil yang nyata. Gubernur mengingatkan pejabat agar tidak menunggu instruksi untuk bekerja, termasuk tidak menunggu masalah membesar baru kemudian bergerak. Rudi menegaskan jabatan bukan tempat untuk mencari kenyamanan, melainkan ujian atas kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas. Penempatan pejabat menurut gubernur dilakukan melalui sistem merit dan manajemen talenta dengan pembinaan karir yang terencana, objektif, transparan, dan berkelanjutan.
6: Saya nanti terlihat kesumpahnya. Kami menjelaskan jabatan bukan hadiah, jabatan bukan hak, dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, sekaligus juga adalah ujian dari kritis. Baik pejabat di tingkat pertama

0: dengan KR yang memiliki perencanaan, objektif, transparan dan berkelanjutan. Kepada saudara-saudara yang hadir dilantik, sekali lagi kami pesan, jangan merasa bahwa jabatan adalah tujuan akhir. Justru jabatan adalah awal dari tanggung jawab. Kami minta kepada pejabat yang hadir dilantik untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Bangun kompakkan jadwal kerja. Komunikasi yang baik dengan pimpinan dan bawahan.
1: Budi Mansur juga meminta para pejabat yang baru-baru ini dilantik tidak bekerja sendiri-sendiri, serta membangun komunikasi dengan pimpinan dan bawahannya, yang menurutnya setelah mendapatkan jabatan, pekerjaan justru baru dimulai, karena yang ditunggu masyarakat bukan sekadar nama pejabat, melainkan hasil kerja nyatanya. RRI, Rizky Multiantara melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan tarif angkutan umum berbasis layanan sebesar Rp2.500 per perjalanan. Tarif ini akan terintegrasi dengan layanan feeder. Berikut laporannya.
3: Rencana pengoperasian angkutan umum berbasis pembelian layanan di Samarinda pada tahun 2027 mulai disiapkan hingga ke skema tarif yang akan dibayarkan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan tarif sebesar Rp2.500 untuk satu perjalanan dengan konsep tarif terintegrasi agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan meski harus berpindah kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmari Lutua Manalu mengatakan, besaran tarif nantinya akan ditetapkan melalui keputusan wali kota dan disesuaikan dengan skema pembiayaan layanan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.
4: Karena ini bersumber APBN, tarif tetap ditetapkan oleh skala tarif wali kota, cuma tarifnya nanti akan masuk ke PNBP. Kecuali BTS itu dijalankan dengan anggaran APBD, itu menjadi pendapatan bagi Kota Samarinda. Ya, kita tetapkan yang paling murah Rp2.500. Nah, ini kami juga dorong di APBD untuk angkutan feedernya yang bisa mengakses ke perumahan-perumahan seperti Jalan Perumahan Banturi, Perumahan Jalan Jakarta, dan juga di daerah kampus. Jadi walaupun dia naik feeder seperti Jaklingko, itu dikenakan tarif terintegrasi. Dia bayar satu kali bayar, tapi bisa nyambung ke bis yang lebih besar atau bis medium, tidak bayar lagi.
3: Sementara itu sejumlah kebijakan masih akan dikaji, termasuk kemungkinan penerapan sistem ganjil genap dan perbaikan sistem satu arah. Pemerintah juga mengusulkan sejumlah ruas jalan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di badan jalan. Sementara penetapan parkir diarahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus mengurangi aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara jaringan jalan dan sejumlah halte yang sudah tersedia akan dimanfaatkan dan disesuaikan dengan trayek prioritas. Dengan skema tarif terintegrasi, pemerintah Kota Samarinda menargetkan layanan angkutan umum tidak hanya menghubungkan jalur utama dengan kawasan permukiman.

0: Kekhawatiran itu menjadi perhatian dalam pembahasan kedua kepala daerah, sebab sejumlah kawasan di sekitar Sungai Luajanan Ulu selama ini sudah menghadapi persoalan genangan, terutama ketika air pasang. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemasangan pintu air diperlukan agar keberadaan sodetan tidak langsung menambah beban aliran sungai yang saat ini belum dinormalisasi. Menurut Aulia, persoalan itu tidak bisa ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah. Penanganannya harus melihat keterkaitan aliran sungai di wilayah terdampak yang berada di dua daerah, yaitu Kukar dan Samarinda.
1: Bapak Wali Kota Samarinda yang sudah datang ke Kukar, beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Luajanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, desa Luajanan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70% kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruhnya desanya kalau ini kegiatan tetap berlanjut. Nah, memang harus kami akui, Bapak Wali Kota Samarinda ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini. Debit air ini tidak menambah, tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau, kita akan pasang pintu air, sehingga debit air selama belum dinormalisasi Sungai Luajanan Hulu ini, itu debit airnya tidak nambah, sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat, dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik, sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
0: Aulia berharap koordinasi lintas wilayah itu dapat menghasilkan solusi yang tepat, solusi yang tidak hanya memindahkan persoalan banjir dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dari kawasan Luajanan Ulu, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Pemda Mahakam Ulu menggelar Pekan Kebudayaan Daerah sebagai wadah ekspresi bakat generasi muda serta pelestarian budaya. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Pekan Kebudayaan Daerah PKD dengan melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Pelaksanaan PKD menjadi wadah ekspresi seni sekaligus sarana pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Mahakam Ulu. Keterlibatan pelajar diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus mendorong pemuda untuk mengenal dan melestarikan berbagai tradisi yang berkembang di daerah perbatasan tersebut. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahakam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Menurut Lestari, keberadaan kegiatan kebudayaan perlu terus didorong dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan budaya daerah. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: Kami sebetulnya mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang publik melalui Pekan Kebudayaan Daerah ini. Karena sebetulnya dengan adanya ruang-ruang publik ini sebetulnya memberikan ruang bagi para pelaku budaya yang ada di wilayah Mahulu ini untuk bisa mengekspresikan apa yang selama ini sudah mereka teliti, apa yang selama ini sudah mereka lakukan di lokasi masing-masing, kemudian mereka bisa menunjukkan atau merepresentasikan dalam karya-karya budaya yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan melalui Pekan Kebudayaan Daerah. Saya berharap ini akan terus ada setiap tahun.
3: Melalui Pekan Kebudayaan Daerah, pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang lebih baik melalui peningkatan mutu tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah berupaya menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara mendalam. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Borneo International Fashion Festival atau BIFF 2026 di Samarinda.

0: Florida, Kalimantan Timur menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi wastra, kriya, dan fashion daerah ke pasar nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
1: Borneo International Fashion Festival atau BIFF tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai ajang peragaan busana, tetapi juga menjadi platform untuk memperluas akses pasar produk kreatif Kalimantan Timur. BIFF 2026 melibatkan 28 desainer, 36 model, dan menghadirkan 224 koleksi. Selain fashion show, rangkaian kegiatan juga mencakup UMKM Expo, pameran wastra, pertunjukan budaya, business matching, serta fashion talk. Chairwoman sekaligus founder BIFF 2026 Yulia Hadi mengatakan, festival ini lahir dari keyakinan bahwa karya dari Kalimantan memiliki potensi untuk dikenal lebih luas.
2: Perjalanan itu dimulai melalui Pandawi, sebuah brand yang lahir dari kecintaan terhadap budaya dan karya lokal Borneo. Melalui Pandawi, kami mencoba membangun jembatan yang membawa cerita, wastra, dan kreativitas dari Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, untuk diperkenalkan ke pasar Australia dan juga another country international. Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah melihat antusiasme teman-teman UMKM melalui rangkaian business matching yang diadakan di Samarinda, Kabupaten Pasir, dan juga Balikpapan. Banyak dari mereka datang dengan semangat.
1: Menurut Yulia, potensi tersebut tidak hanya berasal dari desainer, tetapi juga artisan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta generasi muda yang memiliki karya dan cerita dari budaya lokal. Yulia menegaskan, membawa produk lokal ke pasar global tidak berarti meninggalkan identitas daerah, karena budaya lokal justru menjadi kekuatan untuk bersaing di pasar internasional. Melalui rangkaian tersebut, BIFF diharapkan dapat memperluas koneksi antara pelaku kreatif daerah, buyer, dan mitra internasional, serta menjadi jembatan bagi karya lokal untuk menuju pasar global tanpa kehilangan akar budayanya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Museum Kayu Tua Himba Tenggarong membutuhkan tambahan fasilitas dan koleksi baru. Pembenahan dinilai penting agar museum tidak hanya merawat koleksi lama, tetapi juga menarik lebih banyak kunjungan masyarakat ke Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
3: Museum Kayu Tua Himba Tenggarong di Kutai Kartanegara dinilai masih membutuhkan tambahan fasilitas baru. Pembenahan itu disebut penting agar museum tidak hanya merawat koleksi yang sudah ada, tapi juga menghadirkan hal baru bagi masyarakat. Hal itu disampaikan karyawan Museum Kayu Tenggarong, Ardian, yang mengatakan museum saat ini masih berjalan dengan fasilitas seadanya. Selain fasilitas, Ardian berharap museum mendapatkan tambahan koleksi, mengingat belum ada pembaruan objek sejak museum itu dibangun pada tahun 1994 dan dibuka untuk umum pada tahun 1996. Menurut Ardian, kehadiran koleksi baru bisa meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke Museum Tenggarong.
4: Belum ada niat untuk memperbarui atau menambah, itu belum ada lagi. Cuma kalau perencana ada, cuma realisasinya belum ada sampai sekarang. Ya harapan saya kan selaku orang yang bekerja di Museum Kayu dan Dinas Pariwisata, itu fasilitasnya diperbanyak lah kan. Museum Kayu ini belum ada lagi, orang permainan anak-anak belum ada, itu musola belum ada, panggung hiburan belum ada. Yang kedua koleksinya juga itu masih perlu penambahan lagi kan, kalau bisa berbarui alhamdulillah.
3: Di samping penambahan fasilitas dan koleksi, Ardian menilai promosi terhadap Museum Kayu Tenggarong juga harus lebih dikencangkan. Selama ini ia mengaku promosi secara resmi baru dilakukan melalui halaman Facebook dan selebihnya kebanyakan dari sebagian pengunjung yang mempromosikan. Karena itu Ardian berharap penambahan fasilitas serta koleksi di Museum Kayu Tenggarong bisa segera direalisasikan. Dengan begitu, museum ini memiliki lebih banyak hal yang bisa dikenalkan kepada masyarakat dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Sebagai bagian untuk menambah pengalaman sekaligus jam terbang atlet, pengurus Perbasasi Kabupaten Pasir program kan tryout ke Balikpapan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kurang dalam 2 bulan lagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 akan bergulir. Dengan sisa waktu yang ada ini dimanfaatkan oleh pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Pasir untuk mengejut program pelatihan atlet. Wakil Ketua Perbasasi Paser Dedi Darmawan menerangkan kondisi atletnya saat ini sudah sangat on fire menantikan Porprov sehingga semangat ini sementara dilampiaskan di arena latihan yang dibuat seadanya. Ia menjelaskan saat program training camp yang tengah berjalan saat ini telah disetujui melaksanakan tryout di Kota Balikpapan pada pertengahan Oktober nanti sekaligus menambah jam terbang atletnya.
6: Dengan kondisi yang ada mungkin kami jadwalkan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 itu di Balikpapan nanti ketemu dengan beberapa teman-teman tim di sana. Sekaligus pelaksanaan slopit se-Kalimantan Timur di Balikpapan tanggal 16, 17, 18. Jadi sebelum acara slopit mungkin kami bawa anak-anak untuk tanding dulu dengan beberapa klub yang ada di Balikpapan. Awalnya sih kami mau keluar dengan kondisi keterbatasan ya mungkin tidak bisa dulu. Insya Allah yang penting semangat anak-anak ini yang kita jaga.
5: Kemudian Dedi menerangkan selama atlet menjalani program latihan ini harus menggunakan peralatan seadanya dan sudah terlihat usang atau cukup lama sehingga progresnya pun tidak optimal baik melempar bola maupun memukulnya. Selain itu Perbasasi Paser harus menyulap lahan kosong menjadi tempat latihan di kawasan perumahan Grenuna serta lapangan yang ada di samping kantor Desa Jone.
6: Sebenarnya banyak sih Bang, ya sebenarnya itu banyak karena juga kondisi peralatan, terutama sih dari peralatan yang sedang proses dikerjakan, jadi ini mungkin yang belum bisa kita gunakan, ya terutama sih lapangan ini, kita belum mencoba sama sekali ini ya.
4: Terutama lapangan sama peralatan latihan ya.
6: Ya dengan kondisi keterbatasan, ya insya Allah kita semaksimalkan lah.
5: Sementara mengenai dispensasi atlet, Perbasasi Paser tidak terlalu menekan atletnya, sehingga jika bisa pagi sampai siang fokus terhadap akademiknya, kemudian sore hari berlatih seperti biasa, sehingga antara belajar di sekolah dan latihan tetap berimbang. Jadi berharap di sisa waktu yang ada ini, para atlet bisa memanfaatkan waktu yang ada, serta mengambil waktu istirahat yang cukup tanpa begadang dan bermain HP terlalu lama, sehingga atlet yang dipersiapkan ini bisa latihan maksimal dengan kondisi fisik yang fit dan prima. RRI Randy Valaipi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terhadap kejahatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda sepakat melanjutkan pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Loalah dengan Sungai Lojanan secara bertahap. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: bangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
2: Samarinda pagi ini.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
4: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

para pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Diawali dari kota Samarinda, diprediksi cerah berawan dengan suhu kisaran 23 sampai dengan 34 derajat Celcius. Balikpapan didominasi berawan, suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bontang cerah berawan, Kabupaten Penajam Pasir Utara umumnya berawan hingga cerah berawan. Kabupaten Pasir didominasi cuaca cerah berawan. Kutai Kartanegara cuaca diperkirakan berawan. Sebagian wilayah juga mengantisipasi dampak hari tanpa hujan. Kemudian Kabupaten Kutai Barat didominasi cuaca berawan dengan potensi udara kabur yang cukup panjang dari pagi hingga malam hari. Kemudian di wilayah Berau berpotensi mengalami pertumbuhan awan konvektif yang memicu hujan ringan hingga sedang. Kabupaten Kutai Timur diperkirakan mengalami cuaca dinamis dengan potensi hujan ringan lokal di wilayah barat laut. Mahakam Ulu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah barat dengan kelembapan diprediksi cukup tinggi disertai udara kabur. Masyarakat dihimbau tetap menjaga hidrasi tubuh karena suhu udara maksimum di beberapa wilayah Kaltim masih terpantau cukup terik, kisaran antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Informasi kebencanaan masih kami hadirkan dalam sajian Semangat Pagi Sendawar. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan 900 ribu liter air bersih sampai awal Oktober 2026 di Kendal, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi dampak kekeringan akibat musim kemarau. Pelaksana teknis Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan penyusutan dan pengeringan sumber air bersih selama musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak pada pemenuhan kebutuhan harian ribuan warga setempat. Berton menjelaskan, BPBD Kabupaten Kendal bersama Palang Merah Indonesia dan berbagai pihak terkait secara rutin memasok bantuan air bersih ke titik krisis air guna menjaga pasokan harian warga sejak Juli 2026. Kemudian sampai pada pengiriman Kamis, tim gabungan kembali mendistribusikan 20 ribu liter air bersih ke Dusun Kalipuru dan Dusun Surak di Desa Kalirejo, Kecamatan Singuraja. Selain itu, dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan, kawasan industri setempat menyalurkan pasokan tambahan sebanyak 34 ribu liter di Dusun Jati Gowok, Desa Kedung Sari, Kecamatan Ringinarum. BNPB juga memastikan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah terus berjalan guna memetakan potensi wilayah yang terdampak kemarau lainnya, serta mengoptimalkan distribusi bantuan pasokan air hingga musim hujan tiba. Saudara, itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan BNPB mendistribusikan 900 ribu liter air guna mengatasi kekeringan di Kendal. Informasi ini kami cukupkan dalam sajian informasi kebencanaan Semangat Pagi Sendawar. Saudara, kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: 3 pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih